0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, segala pujian dari Simone Worship. Ini tadi di request Ibu Paula ya. Sudah saya hadirkan Ibu Paula yang ada di Sidoarjo ya. Mengucapkan shalom Kak Julius, salam buat semua pendengar PTL, pendengar PTL ya. Allah kita ada asyik dan layak terima pujian, biarlah semua yang bernafas memuji namanya. Ada Ibu Aci juga yang ada di Grati ya. Pagi ini gabung saja Kak, siap-siap ke gereja pagi ya, dan berbagi berkat. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Selamat berkumpul dengan teman-teman satu iman ya. Tuhan berkati. Kemudian ada Asian yang bergabung di jalur Facebook yang mengucapkan shalom, selamat pagi Ko Julius ya, tetap teguh dalam iman karena tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Allah dan berkenan kepadanya. Dan cara memandang salib Tuhan sebagai pengikut Kristus harus beda dari yang lain. Memikul salib harus banyak harga yang dibayar dan banyak pengorbanan. Tidak dalam posisi aman dan nyaman. Tapi tenanglah, saat kita tetap teguh dalam iman, selama kita mengalami penderitaan ada Allah yang menyertai. Requestnya besar anugerahmu dari Julius Sitanggang ya. Coba ada gak ini Julius Sitanggang? Atau dari Jeffrey S. Sandra ini maksudnya. Bentar saya cek ya. Julius Sitanggang. Oke, dari Julius Sitanggang gak ada. Kalau dari Jeffrey S. Sandra ada ini Asian ya. Sedirikan.

0: rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya

0: Bukannya di toko cat Galaxy Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit terus, syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: 105,5 Star FM ya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan kita ada di ujung kebersamaan kita pagi ini. Kita akan sama-sama berdoa mengucap syukur buat persekutuan di pagi ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya kasih setiamu dalam hidup kami. Jalan bersamamu, ajar kami selalu memakai kacamata iman yang melihat melampaui apa yang kami lihat, Tuhan. Melampaui mata jasmani kami, bisa melihat rancanganmu yang indah dengan kami memakai kacamata iman. Dan iman kami semuanya tetap teguh di dalam Engkau. Berdoa secara khusus untuk Ibu Susan di Melaten yang baru saja ditinggalkan anaknya. Kami mengucap syukur karena anaknya sudah berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Meyakinkan kami, meneguhkan kami bahwa Tuhan Yesus benar-benar ada, Tuhan Yesus benar-benar nyata. Dan semua cerita tentang Engkau yang dijumpai banyak orang meyakinkan kami untuk tetap memegang teguh iman kami. Termasuk Ibu Susan, bila boleh semakin setia kepada Tuhan, semakin memegang teguh iman. Kami percaya apa yang diambil dari Ibu Susan diambil pulang kepada pribadi yang mencintai, yaitu Yesus. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah memperhitungkan semuanya ketika dia mengambil anaknya. Pemeliharaan-Mu nyata untuk Ibu Susan di Melaten. Kami percaya Engkau gembala yang baik buat kehidupannya. Berikan damai sejahtera, biarlah Ibu Susan boleh mengampuni orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada anaknya, sehingga damai-Mu Tuhan selalu melingkupi hati Ibu Susan. Yang terpenting adalah hasil akhirnya, langkah terakhir di mana ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang sangat indah. Terima kasih Tuhan, Tuhan memelihara keluarga ini. Tuhan berikan damai-Mu selalu. Kau gembala yang baik yang akan terus menggembalakan sampai masa tua Ibu Susan. Tuhan menggendong dan Tuhan tidak meninggalkan. Berkati juga untuk keluarga Ibu Ian di Sidoarjo dalam kehidupannya. Dan percaya Tuhan, ya anugerah-Mu selalu melingkupi kehidupan keluarga ini. Apapun yang menjadi pergumulan, kami percaya Tuhan penolong yang setia. Ada kekuatan yang baru, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Juga setiap harapan, cita-cita yang dirindukan keluarga ini boleh terkabul. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk Om Yudi dalam kerjaan, kesehatan, usahanya. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih yang bersyukur buat hari ini. Biarkan Tony di kerjaan Tuhan melingkupi seluruh kehidupan. Dan juga setiap anak-anakmu yang lain yang sakit, yang percaya dari kesembuhan, yang susah, dan penghiburan, yang berbeban berat, ada kelepasan, yang mengalami masalah, boleh menemukan jalan keluar. Bahkan Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru, ketekunan dalam semuanya. Yang percaya Tuhan tidak pernah meninggal. Mencari pekerjaan pasangan hidup, Tuhan yang memberkati. Terima kasih berkati Bapak Andoko sama keluarga, tuntun terus dalam tentang firman-Mu, juga Radio Star FM kami serahkan dalam tangan kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini dan kami serahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama yang kepadanya tunduk segala yang ada di langit dan di bumi, nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Ratus lima koma lima Star FM, terima kasih kerana sampai di sini bersama kita. Kini saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup dengan satu pujian dari Don Moon dengan God is good all the time.
1: And all the time, God is good.
2: God is good.
1: And all the time.

105,5 Star FM, temani harimu, ciarakan duniamu. Selamat pagi warga Star, berjumpa kembali di program Morning Classic pada kesempatan pagi hari ini, Minggu 26 Juli 2026 ya. Durasi 30 menit berikutnya, bareng dengan Vira Zahra. Barusan dibuka satu komposisi dari Chopin dengan Waltz Opus 64 No. 1 in D Flat Major Minute Waltz. Saya menuju ke komposisi berikutnya, kali ini dari Dvorak dengan A Humorous Quest.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
6: Cute time dulu
7: Cute time. Quality time.
6: Iya,
7: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Cute time buat kulit.
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini,
7: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya,
7: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
8: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
9: Papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
10: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
9: Ah, yang benar.
10: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
9: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
10: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
9: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
10: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
9: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
10: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
11: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

101.5 Master FM, satu komposisi dari Handel dengan Water Music Suite No. 2 Indie. Informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Timur untuk hari ini, warga sar Minggu 26 Juli 2026, kami update dari BMKG Juanda. Rata-rata wilayah Jawa Timur hari ini cerah hingga cerah berawan ya. Namun ada beberapa titik yang hari ini masih berpotensi turun hujan ringan. Seperti di Banyuwangi mulai jam 1 siang hingga 10 malam. Kemudian di Jember jam 4 sore. Ada juga di Malang sekitar jam 1 siang hingga jam 10 malam. Terus di Lumajang mulai jam 4 sore hingga jam 10 malam. Dan di Sumenep sekitar jam 1 siang. Beberapa wilayah yang sudah saya sebutkan dan jamnya ya warga star, hari ini masih berpotensi turun hujan ringan. Berikutnya kami hadirkan komposisi dari Mozart dengan Horn Concerto No. 2 ini.

0: Mbak.
1: Tolongin Mbak.
0: Kenapa Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
1: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
0: Kan enak.
1: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
0: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
1: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition, Mbak.
2: Dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, ciarakan duniamu. Satu komposisi dari Hans Christian Lumbier dengan Alan Bardem, Carousel Band Club, rupanya membawa kita ke menit akhir untuk Morning Classic pada kesempatan hari ini. Sesaat lagi kita bergeser ke Star Memory, salam nostalgia hingga jam 11 siang. Morning Classic saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Edward Strauss dengan Best of an Esport Gallop Opus 96.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, berjumpa kembali di hari Minggu, berjumpa lagi bareng dengan Vira Zahra yang selalu siap tampil ya tiap Minggu pagi menemani Minggu pagi warga Star. Sambil ngapain aja, mau kemana aja, it's okay. Yang jelas durasi 3 jam berikutnya, sajian pop nostalgia pilihan ya, lokal maupun mancanegara siap hadir bareng dengan Vira Zahra. Warga Star juga bisa ikut ambil bagian ya di program ini dengan cara request lagu kesukaan warga Star. Silakan hadir di WA 081831075, via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Ya, ada hashtag Star Memory dengan caption Have a nice day, itu di komen aja ya. Jangan sampai salah komen di postingan yang lain, karena udah expired nanti nggak kebaca gitu ya. Udah dibuka dua penampilan dari Penburst dengan Cinta dan Permata, dan juga Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang. Saya menuju ke track berikutnya, giliran Pilot Band, Sepanjang Hidupku.

105,5 FM. Satu track bergeser dari J-Rock di lagu ini ya, Falling in Love. Saya dirikan untuk warga saya yang sudah memesan by WA. Terlebih J-Rock saat ini itu masih cukup aktif warga saya untuk merilis lagu baru maupun album baru gitu ya. Tapi memang kesuksesannya tidak sesukses album yang rilisan kurang lebih 20 tahunan yang lalu ya. Seperti album Topeng Sahabat tahun 2005, kemudian album Spirit ya di tahun 2007-an. Itu banyak lagu hits dari J-Rock. Namun setelah itu mulai menyusut ya. Jadi meskipun merilis lagu-lagu baru maupun merilis album-album baru, tapi tidak sesukses pada album tahun 2005 dan 2007-an gitu. Mentoknya tahun 2010-an ya. Ya, kita masih di Star Memory bareng dengan Vira Zahra. Saya jumpa untuk yang udah gercep join di menit awal di WA 0818310755. Selamat pagi, ketemu dengan Pak Purmanam di Pasuruan.

hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Fira, ngomong-ngomong, alhamdulillah udah sembuh ya. Lo tahu dari mana kalau saya sakit? Apakah kemarin disebutkan kalau saya lagi gak masuk kerja karena sakit gitu? Kirain gak ada yang paham ya. Lagunya Cinta dan Permata by Pampers udah tampil. Menyapa Mas Pri, Jatiroto, Yudi, Cak Kencur, Dewi Grati, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Ira, Bu Sugeng, Mika, Furin. Untuk Mbak Firanya, terima kasih. Selamat bertugas, semoga diberikan kesehatan, kekuatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Serta umur panjang bersama keluarga, rezekinya lancar, pokoknya sukses semua, Mbak. Amin, terima kasih. Terus ada Pak Kosim di Rembang. Assalamualaikum Mbak Fira, waalaikumsalam. Mau kirim salam buat Pak Purmanam, Yudi, Toto Blendrang, Franky di Bangil, Mbak Reni, Bu Anis, Bu Sandra Sidoarjo, Abah Waisal, Bu Sugeng, Bu Nini. Lagunya Andakan Kau Datang by Ruth Sahanaya udah kami hadirkan ya. Untuk Mbak Firanya semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Corin Valencia Hans. Selamat pagi. Hidup jarang runtuh karena satu hal besar, tetapi perlahan retak oleh hal-hal kecil yang terus diabaikan. Ngucapin selamat pagi aja untuk warga Star ya. Terima kasih. Ketemu dengan Ibu Anis di Bangil, hadir. Lagunya Sepanjang Hidupku sudah kami hadirkan by Pilot Band. Terima kasih. Kemudian ada Tomingse dari Sidoarjo, hadir. Lagunya J-Rock, Falling in Love barusan tampil ya bro. Terima kasih. Ada juga Adi di kawasan Mojokerto, ikutan hadir aja, terima kasih. Selamat pagi buat Mama Arum dari Probolinggo, hadir. Lagunya Savage Garden, abis ini tampil. Mau kirim salam buat Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur, dan semuanya aja. Semoga happy selalu. Untuk Mbak Fira, semoga sehat, happy bersama keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan, hadir. Sebelum OTW menghadiri pertemuan grup warga Star pagi ini, mau request dulu Sail of the Seven Seas by Jinati dipersiapkan. Terima kasih. Kemudian ada Ayub Mamstin di kawasan Jombang, hadir. Lagunya Niki Asria, Rumah-Rumah Kaca dipersiapkan. Terima kasih. Satu lagi ada Pak Tris di kawasan Perum Yasmin Sidoarjo. Selamat pagi Mbak Fira. Lagunya Kau Tercipta Untukku by Betaria Sonata dipersiapkan. Sedang menunggu cucu dan mamanya juga mau ke rumah. Mau kirim salam buat keluarga Mbak Fira. Selamat hari Minggu, semoga bahagia selama bertugas. Terima kasih. Nanti yang lain disambung lagi untuk disapa ya. Menuju ke track berikutnya yang satu ini, Truly Matter Deeply by Savage Garden.

0: jolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok,

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wih, HP baru nih.
3: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
2: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
3: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
2: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
3: Hah? Emang ada yang begitu?
2: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
3: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
2: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pagi Anto.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sun Biopharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
10: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
9: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
10: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
9: Iklan di mana?
10: Di radio Star FM aja Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
9: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
10: Masih terjangkau Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
9: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
10: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
9: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
4: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

95 Star FM. Rame ya lagunya. Living a La Vida Loca, lagu pop hits dari penyanyi Puerto Rico, Ricky Martin, yang dirilis pada tahun 99 wargesan. Lagu ini menjadi fenomena global dan memicu ledakan musik pop Latin di seluruh dunia ya, dengan penjualan lebih dari 4 juta kopi. Ditulis oleh Desmond Child dan Draco Rosa, pop Latin dan tari ya, dengan unsur musik ska serta surf rock. Di mana lagu ini menceritakan tentang seorang wanita liar yang mempesona dan hidup penuh resiko gitu ya. Puncak tangga lagu ini menjadi nomor satu di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan banyak negara lain ya. Dipesan by Facebook, selamat mendengarkan. Kita masih di program Star Memory, salam nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Menyapa kembali untuk warga sana yang sudah join, kalau di Facebook kami Star 105.5 FM. Beberapa nama sudah saya sapa di WA yang sudah bergabung, saya lanjutkan menyapa. Ada Kopler, selamat pagi Star Memory, lagunya Pesawat Tempur by Iwan Fals. Dipersiapkan habis ini tampil, terima kasih. Terus ada Sandi Aryansyah di Kota Jambi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lagunya Ricky Martin, Living La Vida Loca, barusan tampil ya. Untuk Mafiranya, selamat bertugas aja dan semoga dilancarkan rizkinya. Amin, terima kasih. Terus ada Mas Iki di Kedawung Pasuruan, Assalamualaikum, selamat pagi mbakku, Waalaikumsalam. Sehat selalu dan dilancarkan rizkinya ya, amin. Lagunya udah kami hadirkan, Hubestang dengan The Reason, terima kasih. Ketemu dengan Petru John, selamat pagi Mbak Fira. Saya mau pesan lagu The Dance Company, Papa Rock'n'Roll dipersiapkan. Mau kirim salam buat semua warga Star yang lagi aktivitas apapun. Untuk Mbak Firanya, God bless you. Terima kasih. Ketemu juga dengan Aba Waisal di Gianyar Bali, hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Alvira, selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rizkinya. Dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Lanjut ada Solihin alias Mas Franky di Bangil, selamat pagi. Lagunya Pak Tani by Slang, mau bagi-bagi salam buat Pak Idris, Bu Ima, Pak Tris, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, Mas Iki, Mbak Gadis, Mbak Reni, semuanya mat libur, semoga happy selalu ya. Untuk Mbak Firanya selamat bertugas dan happy weekend, terima kasih. Ada juga Diva Ananda Putri Cantika, good morning and happy weekend Kak Fira. Lagunya P Project, lagunya lagu bola. Atau ada band Tiara. Untuk Afiranya, makasih. Sama-sama. Satu lagi ada Roman Mulia Warman, selamat pagi. Lagunya Mary Andani, terima kasih cintamu atau Nia Paramita, bawa aku pergi. Thank you Mbak Fira and crew Star FM, sama-sama. Lanjut warga Star, kami hadirkan yang satu ini giliran Iwan Fals, Pesawat Tempurku.

Western FM. Satu lagu yang barusan tampil Papa Rock and Roll yang dirilis pada tahun 2009 ya, yang merupakan single debut sekaligus lagu jagoan dari album mini pertama mereka alias The Dance Company. Lagu ini sukses melambungkan nama supergrup yang beranggotakan Aryo Wahab, Pongky Barata, Baim, dan Nugi ini di kancah musik Indonesia. Lagu ini termasuk menjadi gebrakan single perdana mereka ya, yang menjadi tonggak awal terbentuknya band dan langsung sukses merebut perhatian pecinta musik nasional. Di mana lagu ini tuh mempunyai suatu identitas yang ditonjolkan warga star, yaitu lirik di mana rockstar yang sayang istri gitu. Mempopulerkan citra unik dan segar tentang figur seorang ayah atau musisi rock yang tetap mengutamakan keluarga gitu ya. Lagu ini menjadi lagu yang ikonik dan bertahan selama belasan tahun sebagai lagu signature atau identitas utama dari The Dance Company yang sering dibawakan secara live. Mengingat popularitasnya yang panjang ya, para personil itu mendaur ulang alias meremix lagu ini untuk menyapa kembali penggemar lintas generasi. The Dance Company, Papa Rock and Roll. Kita masih di Star Memory, salam nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Ngucapin selamat pagi untuk yang barusan aja bergabung. Saya jumpai kembali di WA 0818310755. Ada Lili Avianti di kawasan Sidoarjo, selamat pagi Kak Vira. Tolong request lagu Super Junior dengan Mr. Simple. Tapi putarnya nanti-nanti aja Kak, di atas jam 10-an aja ya. Sudah panas cuacanya. Sekarang Sidoarjo masih bededing ya. Yang dibilang panas itu enggak panas sih, tapi udah cerah gitu aja ya. Udah cerah cuacanya. Tapi kayak semacam silau aja ya. Soalnya suhunya itu suhu dingin. Masih bededing sama. Saya aja tadi malam itu ya. Enggak bisa tidur gara-gara kedinginan. Soalnya memang rumah saya tuh deket pegunungan ya. Jadinya itu dataran tinggi yang kalau dingin, dingin banget gitu. Gak bisa tidur gara-gara kedinginan. Bedidingnya. Terima kasih. Ada juga Mas Pri di Jatiroto hadir. Hanya bila haus di Padang Tandus. Ini mungkin ini maksud itu dari New Rollies yang kami persiapkan ya. Mau kirim salam sehat untuk Pak Purmanam, Mas Franky, Marcel, dan semua pendengar Star Memory. Terima kasih Non Sami-Sami. Ada juga Arvi Florinen di... lagi posisi healing ya di Pantai Karanggongso, Trenggalek. Bener ya, Karanggongso. Healing terus ya, Bro Arvi. Stephen Kakanutris dengan Welcome to My Paradise dipersiapkan. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, dan buat teman-teman yang posisi mau kopdaran. Buat Nun Viranya terucap selalu semoga sehat ya dan dilancarkan rizkinya. Amin. Terima kasih. Kirain mau ngikutin acara kopdaran itu ya, tapi malah healing ke Trenggalek gitu. Aman ya posisinya Star FM di Trenggalek. Mungkin dengerin via aplikasi Radio Box gitu. Via streaming. Ada juga Mama Arum dari Probolinggo. Selamat pagi Mbak Vira. Ini tadi udah saya baca. Ini komen. Mbak Vira, lagunya pagi ini enak-enak banget. Warga Star udah pintar semua untuk milih-milih lagu yang enak. Gitu ya. Okay, terima kasih. Ada juga Bu Nini di Situ Bondo hadir. Selamat pagi Star Memory. Tumben baru nongol Bu Nini, baru selesai masak atau gimana ini? Saya pilihkan cinta.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Master FM. Lagu yang asik banget dan wajib untuk playlist di hari Minggu, warga Star. Lagu Welcome to My Paradise by Steven and Kakana Trace. Tentang ajakan untuk keluar sejenak dari kesibukan ya, rasa penat dan drama dunia. Lagu ini tuh menggambarkan sebuah tempat peristirahatan atau surga pribadi yang damai dengan langit biru dan matahari cerah. Tempat orang-orang tuh bisa bersantai dan menikmati hidup dengan gembira, warga Star. Jadi pada intinya, lagu ini tuh mengajak lari dari masalah ya. Lebih tepatnya mengajak para pendengarnya untuk melupakan beban hidup dan masalah dalam keseharian. Suasana damai ya, di mana lagu ini menggambarkan keindahan alam seperti langit biru dan matahari yang cerah untuk menyambut orang-orang menikmati waktu bersama dalam kebebasan dan kegembiraan. Jadi intinya lagu ini tuh mengajak kita untuk liburan sih, warga Star ya. Dari segi musiknya ya, ini asik banget kalau kita lagi OTW. Mungkin OTW ke pantai gitu ya, lebih asik kayaknya. Apalagi bareng dengan orang-orang terkasih untuk berlibur bersama ya. Suasana pantai sih. Apalagi di bulan Juli ini, warga Star ya, udah memasuki musim kemarau di Indonesia. Suhunya sedang turun ya, sedang cukup dingin alias berdinding. Kayaknya paling pas kalau kita memang ke pantai sih. Pantai kan identik dengan suhunya yang panas ya, karena kan dataran rendah gitu. Beda kalau ke gunung, ini kayaknya kita bakal menggigil. Karena kalau di gunung ya, ini suhunya memang sedang turun-turunnya, bahkan turun salju. Jadi memang direkomkan kalau pas bulan Juli ini ke pantai sih kalau mau liburan ya. Jadi di sana tuh ibaratnya nggak terlalu panas, enak gitu, silir-silir ya. Apalagi cuacanya udah cerah. Iya memang ini mumpung masih ada satu minggu terakhir di bulan Juli, rekom aja sih untuk warga Star bisa liburan ke alam ya, khususnya ke pantai. Karena nanti kalau bulan Agustus, warga Star, itu udah banyak yang macet di perjalanan. Macetnya itu gegara apa? Gegara banyak acara Agustusan. Ya, Agustus kan memang identik dengan perayaan kemerdekaan RI. Jadi banyak tiap titik itu macet lalu lintas ya. Ada karnaval, ada lomba-lomba, ada son horek gitu ya. Makanya itu mengganggu perjalanan ya. Jadi kita bikin bad mood gitu. Maunya itu liburan ya, sukacita, tapi malah bad mood gara-gara macet di jalan. Orang saya juga pernah gitu, mau ke Pantai Papuma Jember ya. Itu kalau perjalanan normal dari Pasuruan itu sekitar 3-4 jam lah, 3 jaman, 3,5 jam gitu ya. Itu pernah sampai 8 jam, 9 jam ya. Gegara apa? Gegara bulan Agustus, macet di mana-mana ya. Jadi pelajaran aja ya. Mending kalau mau liburan ya, pilih yang di luar bulan Agustus kalau ke alam. Banyak kemacetan lalu lintas soalnya. Ini mumpung masih bulan Juli, suhunya masih dingin ya. Berdinding ya. Ini kalau ke pantai asik ya. Sama putar lagu ini pas di perjalanan atau pas sudah nyampe di lokasi gitu ya. Welcome to My Paradise by Steven and Kakana Trees. Lagu ini juga sukses besar, warga Star, sejak dirilis tahun 2005. Di mana lagu ini juga menjadi hits utama yang mengangkat nama band sebagai ikon musik reggae di Indonesia, melanjutkan penjualan album pertama mereka The Other Side dan tetap populer hingga kini. Lagu ini menjadi lagu hits andalan mereka dari album debut The Other Side pada tahun 2005 dan mengantarkan Steven and Kakana Trees itu meraih kesuksesan besar ya dan dikenal luas di industri musik nasional. Lagu ini juga diakui sebagai salah satu lagu dan high music reggae paling ikonik serta legendaris di Indonesia. Sebenarnya selain Welcome to My Paradise, itu juga ada satu lagu yang rekomendasi untuk warga Star request next time ya, dari Steven and Kakana Trees itu dengan judul Lagu Santai. Iya, jadi Lagu Santai sama Welcome to My Paradise itu asik banget. Jadi bisa di request di lain kesempatan ya. Mungkin di hari Minggu juga, karena asik. Menuju ke track berikutnya. Tadi kan ada mau pesan lagunya di Purple dengan Child in Time. Nah, kalau yang versi original itu sekitar 10 menitan durasinya, warga Star. Tapi kali ini saya pilihkan yang versi radio edit ya. Jadi kurang lebih 4 menitan. Ada di Purple, Child in Time.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration.

Baik warga Star, kita masuki wilayah Star of the Month untuk Juli 2026 masih bareng dengan Taylor Swift. Evermore adalah album studio ke-9 milik Taylor Swift. Album ini dirilis pada 11 Desember tahun 2020 melalui Republic Records kurang dari 5 bulan setelah album studio ke-8-nya Folklore yang dirilis. Album Evermore ini merupakan kolaborasi kedua ya dari Swift dengan produser Folklore Aaron Dessner, di mana Swift itu meluncurkan Evermore sebagai sebuah album kejutan serupa perilisan Folklore. Swift itu menjuluki Evermore sebagai saudari dari Folklore. Dia menggambarkan Evermore sebagai sebuah cabang dari hutan Folklore yang merupakan rekaman bergenre alternatif eskapis dengan inspirasi Gothicore yang dibuat oleh Swift saat musim karantina pandemi COVID-19. Salah satu lagu pada album Evermore kali ini kami hadirkan dengan judul Willow.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
7: Yang sakit stroke itu, tak?
6: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
7: Terus, jangan bikin hoax bro.
6: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
7: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita. Kasian kan?
6: Iya juga sih ya.
7: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya. Atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
6: Iya bro, betul kamu.
7: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung. Biar gak salah paham.
6: Ayo wis, gasken.
8: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: 105.5 Star FM, The Real Music.
1: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jati.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

103,5 Star FM. Tepat jam 10 pagi waktu Star FM Wargisar. Lagu yang barusan tampil dipesan by WA dari Ari Kusmiran, Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Saya jumpa untuk yang barusan aja bergabung 081-83-10755. Ketemu dengan Furin di kawasan Bangil, tapi kali ini lagi OTW ke Surabaya ya. Ini sempet-sempetin Kak Fira lagi di jalan mau ibadah ke gereja di Ciputra World Surabaya. Tapi sempet-sempetin dengerin Star FM lewat AirPods di kuping dan tentunya pakai aplikasi Radio Box. Hitung-hitung menemani selama di perjalanan ya. Kak Fira semangat ya siarannya sampai akhir nanti. By the way, menyapa semua aja seperti Mas Arfi, Mas Franky, Bu Ira, Mama Dian, Cak Kencur, juga Pak Purmanam. Selamat hari Minggu. Mbak, lagunya Ari Kusmiran Setulus Hatimu aja ya, barusan tampil. Terima kasih. Kemudian untuk Bro Agus Haryanto, lagunya Betaria Sonata Kau Tercipta Untukku tadi di awal itu sudah hadir, jadi telat dengerinnya ya. Ini kalaupun mau request lagu yang lain, bisa ngajak teman atau ngajak pasangannya ya buat request lagu dengan nomor yang berbeda. Soalnya kalau satu orang satu lagu gitu ya. Terima kasih. Ada juga Kadi Metal Saestu di kawasan Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Kak Fira, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik bersama warga Star ya. Dari rumah ke Star FM jogging tak Kak? Memang Kak Fira DJ fenomenal, sehat dan hebat gitu ya. Yang benar aja jogging. Saya kalau perjalanan itu 30 menitan ya, rumah ke kantor. Itu naik kendaraan. Kalau saya jalan kaki ataupun jogging gitu ya, itu berapa lama? Sejam kayaknya. Terus pulangnya sejam. Wah, luar biasa ya. Langsung langsing melipir Fira ya badannya. Kalau tiap hari jogging, PP. Masalahnya kalau pas masuk pagi gini, it's okay ya. Pulangnya siang, pulangnya sore. Tapi kalau pas tengah malam, waduh, diculik bro. Ini anaknya siapa ini, cewek-cewek tengah malam keluyuran. Bukan keluyuran sih, jalan kaki gitu ya. Cindy Lauper, Time After Time dipersiapkan. Untuk Kak Fira, terima kasih. Sehat dan sukses selalu. Amin. Bersua besok Senin malam ya, jam 8. Nungguin Rock Hits mulu ya. Oke, salam sehat. Amin, terima kasih. Di Facebook Star 105.5 FM yang terbaru, saya jumpai ada Rahmat Sunarko. Pagi Kak Fira, dengerin suaranya Kak Fira di pagi hari, aku langsung ambil HP terus request lagu deh. Kak, aku mau pesan Alone by Bee Gees udah tampil ya. Sukses selalu untuk Kak Firanya. Amin, terima kasih. Terus ada Om Yudi dari Probolinggo, selamat pagi. Nyimak aja wis mbak, soalnya masih di gereja, ada acara pertemuan ya. Matugas aja wis, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Kemudian ada Pak Asyin di Situbondo, selamat pagi Mbak Fira. Ini kayaknya Pak Asyin kalau bergabung sekitar jam 10-an pagi ya Pak. Di hari Minggu dipergunakan untuk kumpul bersama keluarga agar terjaring komunikasi yang mungkin kurang baik, karena harta yang terindah adalah keluarga. Situ Bondos Ekip Owanas Mbak, semangat buat kita semuanya. Lagunya Sudah Kubilang dari Christine Panjaitan. Untuk Mbak Firanya sehat selalu, kiranya Allah selalu menyertai Mbak Fira dimanapun berada. God bless you. Terima kasih untuk doanya ya. Pak Asin juga komen, Kak Fira kalau jalan kaki pulang pergi ke kantor isok sempur lek melaku ya. Maka dari itu, tapi saya pengen loh sebenarnya kayak gitu. Kalau pas posisi badan fit tapi ya, terlebih pas masuk pagi gitu. Tapi nggak jalan kaki juga, pengennya saya tuh bawa bukan kendaraan bermotor, tapi kayak sepeda ontel gitu, atau sepeda ya buat olahraga gitu ya. Jadi kayak dikayuh gitu loh. Kalau sama sepeda itu kayaknya berapa lama ya? Bisa dicoba, tapi harus beli dulu karena saya nggak punya.
Jadi di kayuh gitu ya, dari kantor ke tempat kerja itu berapa lama belum dicoba? Oke, kita masih di Star Memory Warga Star. Salam nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Untuk warga Star yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa akses website kami atau menggunakan aplikasi Radio Box. Kalau akses website kami di www.radiostarfm.com, www.radiostarfm.com, di scroll aja pojok kanan bawah ada tanda live radio. Itu diklik aja warga Star. Udah bisa dengerin Star Memory, bisa dengerin Star FM dimanapun dan kapanpun sesuka hati mau menggunakan radio online. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Selanjutnya dipesan by Facebook, kali ini ada slang Pak Tani.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341 408

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana?

0: catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
0: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berfarma, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Halo. Iya, dengan siapa ini?
7: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
6: Wah,
7: nomor rekeningnya di 0111222333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
6: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
8: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: 105.5 Star FM, The Real Music.
1: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Anas, terima kasih Mas Star FM. Waktu menunjukkan di menit 30 warga style lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Rupanya udah 2,5 jam berlalu dan masih ada setengah jam tersisa untuk program Star Memory. Lagu yang bersama tampil dipesan by Facebook dari Ada Band dengan Tiara. Dari segi suara vokalisnya udah jelas bukan Doni ya. Apalagi Naga yang terbaru warga star vokalisnya. Ini masih vokalis lama. Lagu Tiara karya dari Ada Band yang menjadi lagu utama di album ketiga mereka berjudul Tiara. Yang dirilis pada tahun 2001. Dimana pada masa pembuatan album ini, grup musik ini digawangi oleh Baim sebagai vokalis sekaligus gitaris. Sebuah lagu tentang kekaguman mendalam ya terhadap seseorang bernama Tiara, dimana liriknya tuh menggambarkan kecantikan, pesona, dan ketenangan yang dibawa oleh sang tokoh utama dalam hidup seseorang. Lagu ini juga menjadi salah satu lagu romantis era awal 2000-an yang ikonik dari suara khas Baim Wargesan. Lagu ini juga sukses ya meleji di industri musik Indonesia dan mencetak angka penjualan di atas 100 ribu kopi serta melahirkan deretan lagu hits populer seperti Seribu Bayang, Salaka, dan Belenggu, dan Cinta. Pada album Tiara yang rilis tahun 2001 di bawah label BMG Indonesia. Kita masih di Star Memory, Salam Nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Yang barusan aja hadir ketemu dengan Anjar Kusuma di Sukorejo Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Vira, aku nyimak aja ya. Untuk Kak Viranya sehat dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Ya udah ngasih jempol manisnya kalau di story WA kami, saya sapa. Ada Deswan Vandos di Bonowoso, Momon di Kedawung, Toto Blenderang di Suramadu, Rohim di Tanggulangin, Hendrik di Kedawung, Miun di Grati, Ma Ipal di Pasuruan, Anjar Kusuma di Sukorejo, Furin di Bangil, Rofi di Bangil, Bune Esti, Mas Iki di Kedawung, Lili Avianti di Sidoarjo, Dewi Istar di Sidoarjo, Ani di Sidoarjo, Antro di Surabaya. Terima kasih untuk jempol manisnya di story WA kami. Kalau jempol manis di Facebook kami untuk postingan Star Memory saya sapa juga. Ada Roman Mulia Warman, Diva Ananda Putri, Toto Blendrang, Muhammad Syaifi, Rahmat Sunarko, Yohanes Wahyudi, Ashin, Bagas Kara, Solihin, Abah Waisal, Petruk John, Mas Iki, Priyo Kopler, Ayub Mamsin, dan Heru Mulyono. Terima kasih jempol manisnya di Facebook kami. Ya, sebelum saya menuju ke track berikutnya, Wargesar, buat kamu yang suka konsumsi madu dalam keseharian, memang madu ini sudah terkenal dengan banyak manfaatnya untuk kesehatan ya. Yuk kenalan dengan Clover Honey. Clover Honey, madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover Honey memiliki rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula biasa. Sehingga baik juga nih untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17% sehingga madu tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh warga star, Clover Honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, bega, atau asam lambung naik. Cukup konsumsi 1-2 sendok setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan secara alami ya. Selengkapnya bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. 0821-4083-8008. Lanjut ke track berikutnya, kami hadirkan yang satu ini dari Christine Panjaitan. Sudah Kubilang.

Star FM dari Nia Paramita, bawalah aku pergi. Pergi kemana? Pergi buat daftar kuliah ke Australia. Siapa yang mau? Ya maulah. Terlebih untuk kita yang masih usia produktif ya. Gimana kalau kuliahnya di Western Sydney University Indonesia Kampus aja? Karena sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal. Ada Western Sydney University Indonesia Kampus, udah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan bersandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar warga star dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia Campus, masa depan global dimulai dari sini. Lanjut warga star yang satu ini, giliran kotak terbang.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Q-time dulu ah.
2: Q-time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
2: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitmu.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

95.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu track by Duran Duran Wargesar dengan The Reflect rupanya ngebawa kita ke menit akhir untuk Star Memory pada kesempatan hari Minggu ini, 26 Juli 2026. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan ya. Habis ini kita bergeser ke Stargate 1 alias Stargate Alsoy hingga jam 2 siang. Ada Eva Prasanti yang bertugas. Baiklah, akhir kata saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Club Project, Yogyakarta. Bye-bye.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget 105,5 Star FM. Star Joget Asam.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sana flu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Hai warga Star, saya Ino Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
10: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
9: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
11: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: 105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Baik, saya Eva Prasanti kembali bersama Anda ya untuk program Starget di sesi yang pertama, dan saya akan menemani selama kurang lebih 3 jam. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831 0755, atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya warga Star, kami sudah hadirkan kali ini ada satu lagu yang dibawakan oleh Hesti Damara ya, dengan Basah-Basah. Masih di program Starget, kami hadirkan soundtrack dari Batserangi Baijan dengan Chicken Kuk Duku.
1: Bhook lagi, zoron ki bhook lagi. Murghe ki bang hame koyal ki bhook lagi.

0: Cek.
1: Oh, nggih, Mbak. Mau kemana?
0: Ke pasar ya.
1: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
0: Alah, ndak usah. Wong dekat sini aja lo.
1: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Loh, sebagai terus? Pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
1: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerjasama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
9: Halo, Assalamualaikum, saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5, Stargate, Star Joget, Aso.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan soundtrack dari film Kahin Pyar Na Ho Jahi, Oh Pria Pria. Terima kasih untuk Toto Blendrang, Anggi Gak, Muhammad Saifi, Sarip OTW, Hasdi, Heri Susanto, Aba Waisel, Om Yudi, Marcel Furniture. Terima kasih ya sudah bergabung untuk kesempatan kali ini. Sehat-sehat untuk seluruh warga Star. Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, Keagungan Tuhan, ditunggu ya Om ya. Sudah kami persiapkan. Terima kasih juga untuk Roman, requestnya Zakia Zakia dari Jamal Mirdad ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Oh, Ahmad Albar. maaf, salah. Aba Waisel, terima kasih. Hasdi, terima kasih. Nice untuk judul Mawar di Tangan. Saya akan cari dulu, nanti akan kami usahakan untuk bisa kami hadirkan. Mawar di tangan, melati dipelukan. Banyaknya yang dipegang ya. Sarip OTW, terima kasih sudah bergabung. Maggie Z dengan Sri, kapan kau kembali? Enaknya kapan ya? Monggo yang namanya Sri bisa dijawab ini pertanyaannya. Sarip OTW, terima kasih untuk Milen. Oh, Anggi Gak, Milen melalah meleleh bahagia. Oh, kalau ini gak masuk deh. Mungkin segenap hati dari Evita Mala yang bisa kita dengarkan ya di kesempatan kali ini. Kalau Milen ini mungkin bisa masuk di program sesi 2 Starget. Tapi pokoknya ada versi yang dirilis melalui album record begitu ya. Maksudnya bukan saat dia live perform saat lomba begitu ya. Oke, Vian yang ada di Pasuruan Kota, lagu Indianya saya usahakan untuk bisa menghadirkannya. Saya cari dulu, nanti kalau ada pasti akan kita dengarkan bersama, oke? Baik warga Star, untuk hari ini kita akan mendengarkan lagu yang lain. Kami hadirkan dibawakan oleh Iis Dahlia lewat satu lagu yang berjudul Sedang Kecewa.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah, Bapak udah promosiin The

0: Spotnya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
0: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
0: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
0: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
0: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Saya Ronda Akademi.
3: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
2: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu, ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya.
6: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut? Sih.
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke, Pak, tapi
0: kenapa?
7: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Christina.
9: Jatuh bangun aku mengejarmu.
8: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Baik, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Ya warga Star, album Lover di tahun 2019 milik Taylor Swift menampilkan kolaborasi dengan Brandon Urin dari Panic at the Disco. Album ini didahului oleh 3 single, semua mendapatkan posisi dalam 10 besar di Billboard Hot 100. Ada Me dan You Need to Calm Down, mendapatkan posisi tertinggi di nomor 2. Semua 18 track album menduduki secara bersamaan ya di Hot 100 chart setelah perilisan album. Single keempat The Man yang juga menduduki di posisi 23. Album ini menerima ulasan positif dari para kritikus yang memuji penulisan lagu Swift yang menyampaikan kematangan dan kejujuran emosional. Namun beberapa komentator menemukan bahwa album ini terlalu panjang dan tidak konsisten di beberapa tempat. Baik, kami akan hadirkan lagu dari Taylor Swift ya untuk kesempatan kali ini dengan satu judul, duet bersama dengan Brandon dari Panic at the Disco ya. Kami hadirkan Me.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Mana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Wah, sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantungan, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga
6: Widih,
3: sehat.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
6: Oh.
7: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
6: Cocok Pak, setuju. Hmm. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko
7: gitu,
6: cat Galaksi
7: ya?
6: Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
7: Ya,
6: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka.
7: Ya.
6: Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2, Kolur Sari Bangil.
6: Ya.
7: Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
6: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan.
7: Ya.
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-74-8888.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya. Yeah.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Pagi Anton.
9: Pagi Bella.
8: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
9: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
8: Kamu flu ya?
9: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
8: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
9: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
8: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
11: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
8: Udah seger lagi nih.
11: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Halo, saya Rena Kade.

105,5 Star FM. Oh ya, warga Star, setiap orang tua memiliki harapan ya, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tentunya, tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar anak-anak dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang. Tinggal hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Selamat siang untuk Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan. Joni Iskandar dan Evita Mala tadi sudah di Riah, Yogyakarta, Bandung. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di Facebook.

Terima kasih untuk Mas Frankie. Ikan Nurjananya ditunggu. Pak Asian juga untuk lagunya sudah kami persiapkan. Dengarlah sayang. Oke, terima kasih. Baik warga Star, kita akan mendengarkan lagu yang lain ya. Dari Ikan Nurjana kami hadirkan Saat Jumpa Pertama.

0: muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
0: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh,
4: kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
4: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Halo, warga Star. Saya Surni Bahar. Dengerin, gabung, dan request terus lagu Surni

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Ya warga Star, saya pamit ya. Selanjutnya sesi 2 Starget, warga Star akan ditemani oleh Rani Krisna. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Saya ucapkan selamat siang dan bye-bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Edisinya hari Minggu 26 Juli 2026. Santai sejenak di hari libur, nikmati rangkaian lagu dangdut baru dan juga modern. Hadir selama 3 jam ke depan di Stargate 2, asyik asyik. Kali ini ditemani Rani Krisna ya, 3 jam. Kesempatan untuk Anda yang pengen bergabung terbentang sangat luas dan lebar. Satu lagu dari duo Anggrek hadir dengan Sir Gobang Gosir. Kali ini lanjut Delia Salsabila dengan Yang Penting Happy. Stargate 2, Chic Asyik.

105,5 Star FM. T. Arul sudah hadir dengan lagunya Tia Monica. Hadir membawa kita di menit ke-23 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Gimana warga Star untuk hari ini? Apakah sudah ada yang pulang dari liburan? Atau mungkin kumpul bareng dengan keluarga di rumah siapa gitu, saudara yang satu nanti ganti lagi gitu. Tapi apapun aktivitasnya ataupun acara liburannya, mudah-mudahan lancar, kemudian juga berhasil membangkitkan semangat dari besok kembali beraktivitas itu dengan semangat yang lebih banyak bahan bakarnya. Dan kali ini untuk yang pengen bergabung silahkan ya, bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Kali ini lanjut Asmi Z hadir dengan Ragaji Beusi.

0: Q-Time dulu ah.
1: Q-Time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-Time? Kulit juga.
1: Q-Time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-Time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-Time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
4: Masa, Bu?
2: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh...
5: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Star Gang in the house.

95,5 Star FM. Silet Oak, Penap. Ada Jackson, Sharon, Joan Riza, dan Diva Aurel hadir dengan Tabola Bali. Wes, yang lagu ini benar-benar ngetop, apalagi satu tahun yang lalu ya, tepatnya hari kemerdekaan 2025 Agustus. Wah, lagu ini menggema di seluruh Indonesia. Sudah hampir satu tahun berlalu, tapi masih juga disuka. Orang timur mah sekarang yang menang gitu ya, karena banyak lagu-lagu timur merajai untuk era musik saat-saat ini. Hadir di menit ke-47 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Terima kasih ini yang sudah bergabung di WA, juga sudah ada beberapa orang. Kesempatan masih panjang, jadi silahkan untuk yang pengen bergabung. Halo, selamat siang Furin yang dari kawasan Bangil. Mbak Rani Krishna, apa kabar? Yolah, endel temen tala yo Mbak Ran. Kebayang ya, kisi chat Daniel lek pas ketemu langsung apa kak? Moto udan terus. Piye moto udan terus ikurin. Semangat ya, siaran nih star kedua Shikashik, Mbak Ran. Aku gak mau salam kali ini, muak aku. Lagunya sudah Rani hadirkan. Terima kasih Mbak Ran. Punda harta. Lek ndak tak pesenno GrabFood. Digantos yo tro mawon mami nggih, mumpun usah repot-repot. Lebih simpel dan bisa diterima. Oke, selamat siang juga untuk Pak Purmanam yang di kawasan Pasuruan Kota. Barusan aja ketemu, sekarang sudah bergabung. Duh, setia sekali. Anda berhak mendapatkan satu botol Tahesta untuk hari ini. Assalamualaikum Mbak Rani, selamat sore. Waalaikumsalam. Ini menyapa untuk Abah Waisel Samplangan. Ini musik maksudnya ya. Oke. Kemudian juga ada Ko Asien, Mas Pri Jatiroto, Om Yudi, Pak Caca. Ada Pak Supardi, Mbak Rawet, Mas Adi, Mas Prengki, Mama Arum, Bu Nini, Situ Bondo, Bu Sugeng, Bu Ira, ada Mika dan juga Furin. Buat Mbak Rani, selamat bertugas, tetap semangat dan salam sehat, sejahtera, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Dilancarkan rezekinya, serta sukses dalam beraktivitas. Amin. Vian di Pasuruan Kota, tadi suka dengan satu lagu, Ngapain Repot. Tak doain sehat selalu Mbak Ran, banyak rezekinya, dan Star FM semakin jaya di udara. Amin. Om Yudi, apa kabar Om? Requestnya enak Om, aku ya seneng ya. Tapi kalau saya mempersembahkan lagu ini untuk cucu saya, bukan antara dua pasang pria wanita gitu, enggak. Karena bisa juga kan ini rasa sayang kita kepada keluarga, rasa sayang kita kepada pasangan, rasa sayang kita kepada anak, cucu gitu. Terima kasih Mbak Rani, selamat bertugas ya. Tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih kembali. Cindy Cynthia bersama dengan Sadewo dengan Denok.

0: muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: yummy.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-7484 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Game in the hole.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

Saya Lilister, salah. Hai warga Star, saya Lilister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Saya kesal.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Diva Rina Indra, kali ini hadir dengan Ku Pandang-Pandang Adik dari Seberang. Lagu yang satu ini diminta sama Mas Utekno yang ada di kawasan Tarik Sidoarjo. Udah sampai mana ini Mas Tek? Sek lagi itu ya, klinong-klinong lagi sama Marcel ya. Oke, terima kasih untuk Mas Utekno yang ada di kawasan Tarik Sidoarjo. Sementara yang sudah hadir di Facebook juga ada Abah Wasil Samplangan dari Gianyar, Bali. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rani. Waalaikumsalam. Ternyata saya lihat jam sudah sore. Mbak Rani, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Kemudian juga Muhammad Saifi yang selalu gak jelas ini maksudnya apa. Terus kenapa harus komen seperti ini, ya Allah. Mohon maaf ya Pak atau siapapun Anda. Robert Armatu, apa kabar? Marcel juga, kamu gak request lagu tah? Ada Om Yudi juga yang ada di kawasan Probolinggo. Iya Om, di sini versinya Sadewa itu ya barusan tadi duet sama Cindy. Kemudian juga ada Mas Franky ini di kawasan Bangil ya. Untuk Ko Asien, Mbak Ani, Om Yudi, Bu Nurul, Albi Faisal, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Yuni, ada Pak Purnama, Mbak Angel, semuanya selamat liburan, semoga bahagia selalu. Buat abinya semoga diberi kelancaran rezeki, amin. Terima kasih kembali. Ini yang diminta ya, Maisaka hadir dengan Sambal Ijo.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Star Gate in the hole.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Ayu Ting Ting, Hadi dengan Syik Asyik. Kali ini Hadi di menit ke-42, lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Baik, warga Star, ini sebelum menyapa warga sana yang sudah bergabung ya, yang suka dengan perawatan wajah, nah sekarang Anda bisa mencoba merawat wajah menggunakan madu clover honey. Selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata clover honey juga bisa dipakai sebagai masker wajah alami karena mengandung antioksidan dan nutrisi alami. Clover honey membantu menjaga kelembapan kulit, membuat wajah terasa lebih halus dan membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu dan sinar matahari, masker madu juga membantu menenangkan kulit wajah. Cara pakainya gampang. Cukup oles tipis clover honey pada wajah yang bersih. Diamkan sekitar 10-15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman dipakai rutin. Jadi, clover honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Untuk informasi dan pemesanan, bisa menghubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Tetap sehat dan tetap cantik bersama clover honey. Terima kasih. Apa kabar? Selamat sore yang bergabung kembali di WA ya. Ada Hendrik yang di kawasan Kedawung. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Duh, jam segini baru bangun tidur. Habis masuk malam, Masya Allah. Oke, selamat menikmati lagu-lagu yang ada di Star Kedua ya. Absen juga ini ada Ibu Ani yang ada di kawasan Pondok Jati. Menyapa untuk Bu Ira, Bu Arum, Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuli. Ada Wak Rete, Mas Toto, Mas Franky, Mas Bayu dan juga seluruh warga Star, selamat sore. Buat Mbak Rani, sukses rezekinya maler. Amin, terima kasih kembali.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Cat in the hole.

saya Lilister, salah. Hai warga Star, saya Lilister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Saya kesel.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month bersama dengan Taylor Swift, bintang kita untuk bulan ini. Album Red, Taylor version tahun 2021 milik Taylor Swift, disambut dengan pujian meluas dari kritikus musik yang memuji penampilan vokal Swift, kualitas produksi, dan lagu-lagu baru dalam album ini. Para kritikus menggambarkan album ini sebagai sebuah rekaman pop klasik berisi gaya musik country hingga genre-genre elektronik, synth pop, dan juga rock. Album ini memecahkan serangkaian rekor komersial, termasuk album artis wanita yang paling banyak diputar di Spotify dalam sehari dan minggu penjualan vinil terbesar dalam sejarah MRC Data. Album ini telah memuncaki tangga album di Argentina, Australia, Britania Raya, Irlandia, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, di mana Swift memecahkan rekor untuk solois tercepat untuk mengumpulkan 4 album nomor 1 Billboard 200. Melakukannya kurang dari waktu 16 bulan. Swift juga mencetak rekor penempatan lagu terbanyak di Billboard Hot 100 dengan 26 lagu dari album ini memasuki tangga lagu itu.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Della Monica, hadir dengan Sewates Angan. Hadir di menit ke-22, lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Baik warga Star, Mas

Yang sudah memberikan like-nya juga ada Bintang Mandala, Anjina Viva, Robert Armatu. Selamat sore juga untuk Toto Blendrang, Heri Susanto, Ko Asian, Reni Prentikaterji, Solikin Solikin, ada Hendrik Bit, Yohanes Wahyudi, Marcel, ada Ava Republik, ada Priyo, Masud Tekno, Muhammad Saifi, Hasdi, Derpanser, Abah Waisel Samplangan, dan juga ada Gara. Satu informasi untuk warga Star yang pengen melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, atau pengen mereka itu kuliah dengan mendapatkan pendidikan bertaraf internasional. Australia salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang ini untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia gak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis bisa menghubungi Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Bapak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi kenapa? Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Stargate in the hole.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
6: Widih,
3: sehat.
6: Rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Iya, catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
6: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Pagi Anton.
9: Pagi Bella.
8: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
9: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
8: Kamu flu ya?
9: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
8: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
9: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
8: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
11: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
8: Udah seger lagi nih.
11: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: Star Gang in the hole.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Oci Elvira hadir dengan Hanya Untukmu, membawa kita di menit akhir untuk target sesi yang kedua. Rani pamit mundur, setelah ini ada Rock Line bersama dengan Yudi Farel. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir yang sudah Rani persiapkan, Rafli dan Ega dengan Bahtera Cinta. Selamat sore.

105,5 Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Berawal dengan satu nomor yang boleh jadi Anda langsung berpikir ini tampilan dari Skid Row. Tapi itu memang benar ya, karena 18 and Life, sebuah karya dari sebuah band yang punya nama Skid Row, dibawakan juga oleh tarikan vokal Sebastian Bach. Yang baru saja muncul memang itu, cuman benderanya bukan bendera Skid Row, melainkan tampilan solo dari Sebastian Bach secara live gitu ya. Tampilan ini menjadi awal dari kebersamaan yang bakal kita ulang di hari Minggu ini, hari yang ke-26 di bulan Juli 2026 gitu ya. Dimana setiap pekan, di sekali sepekan saja, 5 sore sampai dengan 7 malam, Anda punya peluang untuk bisa menemukan kumpulan nomor-nomor rock and metal ballad di satu program bertajuk Rock Line. Dan seperti biasa ada saya Yuri Ferel yang bakal jalan bareng Anda 2 kali 60 menit ke depan. Segera kita sambung saja kemunculan Sebastian Bach dalam 18 and Life dengan satu nomor tampilan dari band asal Tunisia, Mirath, untuk Soul of My Soul.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Permisi, Pak Jono.
6: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
5: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
6: Siap, Bu. Monggo.
5: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
6: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
5: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
6: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
5: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
6: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
5: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
6: Alah, kok malah nambah, Bu.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

95 Star FM, ini dia sebuah nomor lama ya, milik dari formasi Procol Harum yang beberapa tahun lalu itu sempat dinobatkan menjadi lagu yang paling banyak didengarkan selama kurun 75 tahun terakhir. Memang gak bisa dipungkiri ya, Procol Harum pantas menyandang gelar itu karena lirik lagunya dicipta bukan hanya melulu dari kumpulan kata-kata yang dirangkai, kemudian diberi sentuhan musik agar didengarnya enak gitu ya. Lagu ini sebetulnya penuh dengan eksperimen. Keith Reed, sang pencipta lirik yang juga pecinta seni, itu salah satunya lukisan-lukisan karya Daly mencoba memasukkan seni ke dalam lirik yang diciptakannya. Bukan Keith Reed namanya kalau nggak memberikan bumbu drama di dalamnya ya. Nggak hanya menceritakan tentang sepasang kekasih, tapi lagu ini juga syarat akan cerita. Seperti menonton sebuah film, ada karakter, lokasi, perjalanannya, bahkan pendengar itu bisa merasakan dan mencium bau suasananya. Jadi memang ada inti yang bisa ditarik ya dari perjalanan ini. Dan sebetulnya sangat sederhana, yakni hubungan sepasang kekasih yang akhirnya harus berpisah karena perbedaan di antara mereka yang gak bisa dikompromikan. Sementara ide musiknya dibuat secara gak sengaja oleh Gary Brooker, vokalis Procol Harum yang juga menyukai lagu-lagu klasik. Pada suatu hari ceritanya Gary ini sedang memainkan lagu Van Bach, Air on the G String, dengan pianonya yang berbuat dia ini membuat kesalahan di bar kedua dari lagu itu, tapi ketimbang berhenti, Gary malah meneruskan dengan improvisasinya sendiri hingga terciptalah musik untuk lagu ini. Ya, itu dia satu nomor dari Procol Harum, A Whiter Shade of Pale. Satu nomor yang kebetulan juga kemunculannya itu dihadirkan oleh Toto Blendrang gitu ya, yang sudah merapat via Facebook kami dari kawasan Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, salam untuk Arfi, kemudian Anwar Eko, Asyik Syarawi, Chris Veslik, Tony Azura, Marcel, Cak Sutikno, juga Wak Riti, begitu ya. Yang lainnya juga sudah menyatu di sini, di Facebook, ada Chris Veslik yang misalnya menantikan kemunculan dari Oasis dalam Wonderwall. Kemudian ada juga Aris Baharudin yang menantikan Velvet Revolver dalam Lovin' the Alien. Sementara di WA 0818310755 ada Tao Mingse yang ada di kawasan Sidoarjo yang menantikan ini katanya bacaan Laroku ya. Saya kurang paham tentang band-band asal Jepang gitu ya. My Heart Draws a Dream. Selanjutnya ada GG yang ada di kawasan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Aya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-65.

Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim terhadap segala perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dirinya yang mulia lagi suci, bahwa seseorang tidak beriman sehingga menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di dalam segala perkara. Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam putuskan adalah hak, benar, dan wajib dipatuhi secara lahir dan batin. Bersikap ridho dan tidak sedikit pun merasa sempit dan berat dengan syariat Allah yang akan memutuskan segala urusannya.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

Star FM, kita sambung jalan bareng kita di program Rockline usai jeda waktu maghrib oleh Pandan Pasuruan sekitarnya ya. Satu nomor yang melanjut ada kemunculan dari Velvet Revolver, salah satu muatan dari album mereka di tahun 2004, Contraband, yakni Loving the Alien. Sudah hadir satu tampilan yang juga sudah, atau lebih tepatnya sempat diminta juga untuk muncul oleh siapa tadi? Aris Bahrudin gitu ya. Oke, selamat menikmati satu nomor yang bisa dikatakan ini merupakan lagu yang paling emosional di album Contraband ini. Keberhasilannya nggak hanya diukur dari angka penjualan album, tetapi juga dari bagaimana lagu ini menjadi simbol kemenangan emosional juga musikal bagi para anggota bandnya yang sedang berjuang bangkit dari masa-masa kelam gitu ya. Jadi ceritanya sebelum Velvet Revolver kebentuk, para anggotanya itu berada di titik terendah dalam hidup mereka ya. Sebut saja Slash, Duff McKagan, juga Matt Sorum itu baru saja keluar dari Guns N' Roses. Sementara vokalisnya, yakni Scott Weiland, dia tengah berjuang keras melawan ketergantungan obat-obatan terlarang. Lagu ini ditulis oleh Scott Weiland. Lirik lagunya menceritakan tentang perasaan terasing gitu ya, kesepian, juga perjuangan melawan adiksi setelah istilah alien sendiri dalam lagu ini itu sering diinterpretasikan sebagai refleksi diri yang merasa asing dengan dunianya sendiri akibat kecanduan obat-obatan. Nah, proses rekaman lagu ini bersama produser Josh Abraham jadi semacam terapi bagi para personelnya gitu ya. Lagu ini juga jadi bukti kalau mereka bisa menyalurkan energi negatif jadi sebuah karya seni yang indah, bahkan matang secara musikal. Beda dengan lagu-lagu selainnya di album Contraband seperti Slither atau Sucker Train Blues yang bertempo cepat dan mengandalkan riff gitar agresif, Loving the Alien justru tampil sebagai lagu penutup album yang megah, emosional, juga atmosferik ya. Baik, satu jam pertama bakal segera kita lewati. Kita sampai di menit yang ke-57 saat sekarang dari 5 sore. Jalan bareng kita sampai 7 malam saja ya. Baik, ini saya cek lagi yang ada di Facebook, ada siapa lagi? Arsyad Syarawi, selamat petang menanti Warren dalam Cherry Pie. Ayu Mom Sini LKJ yang ada di kawasan Jombang, hadirkan Broken Heart-nya White Lion. Ada juga Hamba Tetap Wawa yang memunculkan Firehouse saja dalam Love Don't Care. Sementara itu di WA, Ayub Momsin juga muncul kembali dengan muatan yang sama tentu. Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto, selamat bergabung. The Animals yang menjadi nomor jagoannya, Many Rivers to Cross. Sekalian juga ada Rohim yang dari kawasan Tanggulangin yang kembali memunculkan nama X Japan. Kemudian Epica atau Within Temptation. Baik, terima kasih. Ah, kita bakal lanjut ya ke tampilan berikutnya. Ada UFO dalam Belladonna.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
6: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
5: Sukses dong, Venacare.
6: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
5: Sama, herbal Venacare setiap hari.
6: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
5: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
7: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
8: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
9: Segar bugar.
10: Ya Venacare.
8: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.

105 kembali Mas Star FM. Anda baru dengar sebuah nomor bertajuk Many Rivers to Cross yang dibawakan oleh formasi The Animals. Sebenarnya ini bukan lagu karya The Animals ya, melainkan ini merupakan sebuah mahakarya yang ditulis sekali juga direkam pertama kali oleh musisi reggae legendaris Jamaika, Jimmy Cliff, di tahun 69. The Animals kemudian mengcovernya dengan aransemen blues rock. Nah, pada akhir tahun 60-an, Jimmy Cliff itu pindah dari Jamaika ke Inggris ya, dengan harapan bisa menembus industri musik global. Tapi dia justru mengalami masa-masa sulit. Turnya di Eropa dibayar murah, dan dia merasa frustasi karena gak kunjung mendapatkan pengakuan. Rasa kesepian, tersesat, keputusasaan itu dituangkan ke dalam lirik lagu. Di lagu inilah, atau satu nomor bertajuk Many Rivers to Cross inilah, begitu ya, ada penggalan lirik Travel Along the White Cliffs of Dover. Ini lahir dari pengalamannya mondar-mandir menyeberangi selat antara Inggris dan Eropa, seperti Perancis juga Jerman begitu ya, saat dia melakukan tour. Sementara itu judul Many Rivers to Cross, banyak sungai yang harus diseberangi, ini merupakan metafora ya, dari banyaknya rintangan hidup, rasa frustasi, juga perjuangan untuk bertahan hidup hanya bermodalkan harga diri. Dan itu bisa Anda cek di penggalan lirik I Merely Survive Because of My Pride. Nah, sementara itu versi dari The Animals. Setelah mereka ini bubar dan berganti-ganti formasi, 5 anggota asli The Animals, yakni Eric Burdon pada vokal, Alan Price pada keyboard, Hilton Valentine pada gitar, juga Chas Chandler pada bass, plus John Steele pada drum, ini berkumpul kembali di tahun 75 di rumah Chas Chandler di Surrey, London. Nah, di sesi reuni inilah mereka kemudian merekam beberapa lagu untuk album baru, salah satunya Many Rivers to Cross. Sang vokalis, yakni Eric Burdon, menyanyikan lagu ini dengan gaya Weathered Soul atau blues yang sangat kental ya. Burdon yang ketika itu sedang merefleksikan naik turunnya karir dan konfliknya dengan industri musik merasa sangat terhubung dengan lirik buatan Jimmy Cliff ini. Sementara itu karena adanya masalah hukum dan hak siar, hasil rekaman lagu ini sempat tertahan selama 2 tahun. Lagu ini akhirnya resmi dirilis di tahun 77 sebagai track penutup di Side 2 dalam album reuni mereka yang bertajuk Before We Were So Rudely Interrupted. The Animals dalam Many Rivers to Cross, satu sajian yang dihadirkan oleh Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto ya. Masih ada beberapa nama yang ada di Facebook yang belum saya jumpa, segera saya tuntaskan saja. Ada Satria Putra yang menunggu King Cobra dalam Dancing with Desire. Selanjutnya ada Tony Azura yang memunculkan Megadeth dalam A Till the Moon, atau Whitesnake dalam Is This Love. Oke, siap ya. Oh ya, untuk Ayub Malmsteen, Broken Heart ini dari formasi White Lion begitu ya. Temponya sih agak-agak cenderung up begitu ya. Makanya nanti saya gantikan lagu White Lion yang lain yang lebih pas untuk program Rock Lion. Sementara kita simak dulu Within Temptation dalam Memories.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Permisi Pak Jono.
6: Bu Iin, mau beli apa Bu?
5: Tolong rokoknya ya Pak, 3 bungkus aja yang isi 12.
6: Siap Bu.

0: Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
0: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
0: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
0: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
0: Alah, kok malah nambah, Bu.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.
3: Mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.

105.5 Star FM yang sudah menantikan kemunculan dari formasi Megadeth dalam Metally Moon. Sudah saya munculkan juga ini versi yang bareng Christina Scabbia gitu ya. Baik, terima kasih juga untuk Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali. Sudah merapat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warga Star, Anda yang sudah menjadi orang tua, apalagi putra-putri Anda sudah mulai beranjak gede begitu ya. Anda pun sempat punya harapan bisa melihat putra-putrinya bisa meraih masa depan yang lebih baik. Nah, salah satu solusi jalan keluar yang bisa Anda lakukan, satu di antaranya itu adalah dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Bicara soal pendidikan internasional, Australia itu seringkali jadi salah satu negara yang menjadi paling populer menjadi tujuan pendidikan bagi warga Indonesia. Bahkan sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, Anda nggak perlu was-was akan biaya yang mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia ya, dengan kurikulum internasional juga gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia. Yang pertama berkuliah 1 tahun di Indonesia, ditambah 2 tahun berkuliah di Australia. Pilihan lainnya, kuliahnya di Indonesia, hanya ditambah 1 semester saja di Australia. Jadi tinggal pilih aja. Dapatkan juga beberapa benefit, di antaranya tanpa uang gedung. Ada juga beasiswa yang tersedia mulai dari 50 sampai dengan 100%. Nggak pakai skripsi dan masa studinya 3 tahun aja. Jadi tunggu apa lagi? Segera mulai langkah besar anak-anak Anda dari Surabaya guna menuju peluang karier global. Dapatkan juga konsultasinya secara gratis ya sekarang juga bersama Bapak Christian. Silakan telepon di 0877-6279-6929. Saya ulang, 0877-6279-6929 dengan Bapak Christian. Bapak Yakub bisa dikontak juga untuk konsultasi gratis ini. Telepon di 0896-7878-7000 dengan Bapak Yakub. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Oke, sekarang kita jeda dulu Rockline dan kita masuk di segmen Star.

dan tentu saja masih Taylor Swift yang menjadi bintang bulan Juli ini. Ini kita bakal simak tampilan dari Taylor Swift dari kantung album Midnights yang merupakan album studio ke-10-nya. Dirilis 21 Oktober 2022 lewat Republic Records. Album ini diumumkan pada penghargaan Video Music MTV 2022, di mana album ini adalah karya pertama Swift sejak album-album di tahun 2020-nya, Folklore juga Evermore. Midnights ini adalah sebuah album konsep tentang kontemplasi nocturnal, ditulis dan diproduksi oleh Swift bareng Jack Antonoff sebagai kolaborator utamanya. Kita simak salah satu muatan dari album Midnights ini, Anti-Hero.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Oh, enggak,
5: Mbak. Mau kemana?
4: Ke pasar ya.
5: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
4: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
5: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
4: Nah.
5: Masya Allah, kaget saya.
1: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

Dial 5,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kemunculan Judas Priest dengan Before the Dawn bawa kita sampai semakin dekat di posisi 7 malam di mana rock line harus segera berganti dengan rock stars. Untuk itu segera saya hadirkan saja nomor penutup dan kita lanjut kebersamaan kita di program berikutnya. Ada Breaking Benjamin lewat The Diary of Jane.

105 kembali Master FM, teman harimu cerahkan duniamu. Kita sambung kebersamaan kita usai 2 jam di program Rockline. Kita bakal menyatu di program yang lebih panjang durasinya, 3 kali 60 menit alias total 3 jam 7 sampai dengan 10 malam nanti di program Rockstar. Ini giliran yang berisik-berisik ya, dari peta music metal dunia yang bakal dimainkan di sini. Dan itu pun sudah saya awali dengan menghadirkan Dream Theater lewat Midnight Messiah. Dan tentu saja setelah beberapa tampilan pembuka, saya sudah siap juga kembali merangkum tampilan-tampilan keinginan warga Star. Ini masih bareng saya Yuri Ferel, segera kita lanjut saja. Kehadiran band pembuka Dream Theater bakal saya sambung dengan tampilan solo Louis Toffoli dalam Shadows of a Man.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya.
2: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM tampil di urutan ketiga mengawali kebersamaan kita di program Rockstar. Saya hadirkan kembali sebuah single yang sempat dirilis pada seputaran Februari lalu ya, oleh formasi Amaranth, yakni Chaos Theory. Gitaris Amaranth, Olof Mork, waktu itu memberikan konfirmasi juga kalau band asal Swedia ini tengah mengerjakan album lanjutan dari The Catalyst, album mereka di tahun 2024 ya. Mereka juga sempat menjanjikan sebuah album baru dengan energi tinggi dan ritme yang sangat kuat. Proses rekaman itu dijadwalkan berjalan sepanjang tahun ini, 2026, dengan target perilisan album pada akhir tahun nanti, atau molor-molornya itu awal tahun 2027. Jadi masih cukup lama gitu ya. Amaranth berencana membawa musik mereka kembali ke akar dasarnya, yakni back to basic. Fokusnya akan tertuju pada tempo lagu yang cepat, aransemen berenergi tinggi, melodi yang kuat, serta permainan gitar yang agresif. Album ini juga akan menjadi proyek studio penuh kedua ya bagi vokalis growl mereka, yakni Mikael Sehlin, yang bergabung sejak 2023. Kehadirannya itu dipastikan beri warna baru pada aransemen vokal yang khas Amaranth. Oke. Tiga nomor sudah mengawali Rockstars dan sudah geser kita 26 menit dari 7 malam waktu Star FM. Waktunya warga Star punya peluang untuk bisa hadirkan tampilan-tampilan berisik minggu malam ini di program Rockstars dengan berkirim di WA kami 081831075 atau tulis di kolom komentar Facebook kami ya. Yang paling awal sekali di WA sudah ada Rohim yang dari kawasan Tanggulangin yang menantikan Ne Oblivis Caris dalam Intravenous. Sony yang dari kawasan Sidoarjo memunculkan tampilan band folk yang punya nama Moon Sorrow dalam salah satu karya mereka di tahun 2008 lalu. Oke, terima kasih ditunggu. Ada juga GG yang dari kawasan Malang yang sudah siap dengan banyak materi opsi buat saya mainkan satu di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Metalite, ada The Who, ada Rattlesnakes, ada Forbidden, ada Hatebreed. Hatebreed gak muncul di sini ya. Hatebreed di Radioactive. Marilyn Manson juga di Radioactive. Dark Sky tampilan berikutnya ya. Oke. Dari GG yang dari kawasan Malang, saya jumpa juga Tommy Se yang dari kawasan Sidoarjo yang pengen dengar Spellbound atau Heaven's Lie-nya Lacuna Coil. Oke, terima kasih. Di Facebook sudah ada siapa?

Ya, ini dia yang ada di Facebook, Hendrik Beat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brain Drill di request dengan Sadistic Abductive atau Bury the Living. Kemudian ada juga Irul Iskandar yang menantikan satu track dari Live Moon gitu ya. Ucapkan selamat tinggal. Saya ingat dengan benar bahwa track ini pertama kali dikirim ke Rockstar saat itu, sekitar 2017 waktu dicatat kayaknya.

Ini juga memperkenalkan penyanyi Akane Leaf. Oke, terima kasih Irul Iskandar. Chris Veselik juga sudah menyatu kembali hadir untuk simak tampilan dari Tourists dalam Rasputin. Kim Min Ji mau dengar Enigma of Disgust dari Vastum. Oke, ini dulu ya. Antrian yang sudah masuk ada 8 warga star yang sudah hadirkan materi masing-masing. Namun sebelum Anda temukan materi ini, saya juga akan lepas dulu satu single baru gitu ya. Sebuah single yang dibawakan oleh band asal Finlandia. Band Melodic Death Metal ini sempat merilis single anyarnya pada 21 Juli. Sekarang tanggal berapa? 26. Jadi sekitar 5 atau 6 hari kemarin gitu ya. Tajuk single mereka ini adalah Tejis. Saya juga gak tahu bacanya bener atau enggak. Bahasa Finlandia sih ya. Gak ada kursusnya bahasa Finlandia di sini. Oh, ada Google ya, Google Translate. Tapi gak sempat. Ya, tulisannya seperti ini, bacanya kayak gitu kali ya. Ya, ini tampilan dari formasi yang punya nama No Mena. Kita simak saja tampilan dari No Mena ini dengan single anyarnya sebelum ditemukan Neobliviscaris juga Moon Sarau.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM sudah kita simak bersama kemunculan dari Munsaro dengan satu track mereka di tahun 2008 yang di request hadirnya oleh Sony begitu ya.

Nah, sementara kalau bicara soal Moon Sorrow, band asal Helsinki, Finlandia ini mulai dibangun di tahun 95 ya. Mereka dikenal dengan aransemen musik metal yang epik, megah, bernuansa sinematik, juga lagu-lagunya berdurasi panjang rata-rata. Menceritakan tentang mitologi Nordik, paganisme, dan cerita rakyat Finlandia. Nah, beda dengan band folk metal pada umumnya yang membawakan musik ceria atau party metal, Moon Sorrow ini melabeli genre mereka sebagai epic heathen metal, menyajikan atmosfer paganisme yang gelap, spiritual, serius, dan menantang bagi para pendengarnya. Baik, tampilan mereka sudah membawa kita sampai 4 menit jelang 8 malam gitu ya. Ini waktunya saya cek kembali nama-nama yang sudah masuk via WA. Selamat malam untuk Ayu Momstin yang ada di kawasan Jombang, yang menghadirkan band bernama Dupa dengan Alam Mimpi. Kemudian ada Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto juga sudah menyatu dan sudah punya tampilan pilihan. James Dorton dari Neoplifiscaris begitu ya. Ini tampilan dari Firtan, tajuknya The Hero Fanway. Baik, terima kasih Mas Pri. Ditunggu untuk kemunculannya, semoga termasuk yang bisa dihadirkan nanti. Selanjutnya ada Bapak Eko Metu ya, yang menitipkan satu nomor milik dari formasi Manowar yang mengcover lagu dari Rainbow, Heaven and Hell. Buat semua seluruh metal Saklawase yang ada di WhatsApp, juga di Facebook gitu ya. Selanjutnya saya ketemu dengan Tom Bonati yang menantikan No Liberty dari formasi Metallica, atau boleh juga Animal dari Aliona, Hey Angel dari Dio gitu ya. Buat Robert Cavalera, Arfi Florinen, juga Ayu Malmsteen, salam merdeka. Dio ini nggak termasuk yang muncul di program Rockstars. Muncul ya? Bentar, nanti saya cek ya. Kalau nggak salah, mereka di program Hot Rock, enggak ya? Oke, nanti dicek ya. Tapi yang lebih jelas dan lebih yakin Metallica ini ya. Pasti di sini ya. Yang ada di Facebook juga bakal saya tambah. Ini saya ketemu dengan Tony Azura yang hadirkan kembali tampilan dari Ouroboros, Edifice of Tyranny, Dian Creep hadir memesan satu nomor progresif dari Goron, The Mystic Rite of Aris Artistry atau Celestial Nature. Toto Blendrang memilih King Diamond saja dengan lagu apapun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Disapa Arfi, kemudian Anwar Eko, Chris Wesley, Wawa Wawa, Arsyad Syarawi, Tony Azura, Marcel, Eko Metu, Robert Cavalera, juga Wak Rete. Satu lagi ada Johnny Petrucci yang juga sudah merapat di sini untuk A Rights Instability dengan Inca. Baik. Semuanya bakal diusahakan dulu untuk kemunculannya. Sekarang yang sudah siap hadir adalah satu di antara nomor pilihan GG ya. Sebelum kita simak tampilan yang terbilang masih anyar, single baru dari Metalite, Echoes of You. Kembali saya infokan untuk Anda soal madu yang menjadi salah satu bahan makanan yang punya banyak manfaat. Anda bisa berkenalan dengan madu premium Clover Honey kalau memang belum sempat dengar sebelumnya. Clover Honey ini adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga clover ya. Yakni bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan dari Clover Honey itu teksturnya lebih halus di tenggorokan. Kandungan nutrisinya juga alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya, dan clover honey kaya antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh.
Manfaat paling besar dari clover honey ini adalah membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar gak mudah sakit ya. Cocok sekali dikonsumsi untuk orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai dengan orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Caranya pun juga cukup mudah. Bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap harinya atau dicampur dengan air hangat, teh atau juga lemon. Kalau warga Star butuh informasi sekalian pemesanan, bisa dikontak via WA Ibu Renata di 0821-4083-8008. Sekali lagi, 0821-4083-8008 dengan Ibu Renata. Oke, kini kita langsung simak saja nomor anyar dari Metal Life, Echoes of You.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: depot
2: sehat.
5: Sudah buka. Sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
5: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh nggak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras, Jawa Timur, Indonesia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pak, Pak Ojek.
2: Oh, enggak, Mbak. Mau ke mana?
1: Ke pasar ya.
2: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
2: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2 junto 106 ayat 8 dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
1: Nah,
2: Masya Allah, kaget saya.
3: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Turisas yang sudah di request dengan Rasputin akhirnya juga sudah tampil di program satu ini ya. Menandai kebersamaan kita sampai di menit yang ke-36 saat sekarang dari 8 malam waktu Star FM. Sekarang saya sambung saja. Cek deretan nama-nama yang sudah merapat di program ini via WA begitu ya. Ini saya jumpa Agus Valian yang ada di kawasan Sumo Bito Jombang yang menghadirkan Evan Ward dalam The Ancients. Jeffrey yang ada di kawasan Ngoro juga sudah menyatu di sini untuk satu tampilan dari Belvegor Bondage Goat Zombie. Anderson yang ada di kawasan Sidoarjo hadirkan nomor pilihan dari formasi Abah yang bertajuk Winter Bay. Ada juga Kadi Metal Size 2 di kawasan Surabaya Timur. Adem, telecep, telecep. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikutan gabung di tanggal 10 untuk kemunculan dari formasi Manimal, Orden Ogen, Winter Sun, atau Halil Turk and Friends, gitu ya. Featuring Dino Jalusi. Selanjutnya geser lagi ke Facebook. Saya sampai di mana tadi? Johnny Petrucci. Sekarang jumpai Putra Petir yang inginkan inanimate existence dalam Omen. Untuk Ayu Malmsteen kembali muncul di Facebook dan sekalian juga saya konfirmasi kalau dupa dengan alam mimpinya kosong. Satria Putra. Oke, oh bukan ya, ini merespon kebersamaan Bapak Eko Metu begitu ya, yang sudah terlepas tampilan cover dari Rainbow tadi yang dibawakan formasi Manowar. Kalau begitu langsung geser ke Satria Putra yang inginkan Lost Horizon dalam Pure.

Halo juga untuk Pramestiani Trilokananda begitu ya. Hadir juga untuk berharap kemunculan dari Dead Squad dalam Enigmatic Pandominium. Selamat malam juga untuk Om Yudi yang rupanya juga menyimak Rockstar sebetulnya malam hari ini. Semoga nggak bikin gerah suasana begitu ya. Oke Om Yudi, terima kasih untuk kebersamaannya. Sekarang pun saya sudah siap melanjut hadiran tampilan berikutnya. Ini saya bakal lepas satu nomor yang diminta kemunculannya oleh Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto. Satu band yang punya nama Firtan. Dan selama lebih dari satu dekade, Firtan ini telah menjadi kekuatan yang gak kenal lelah di kancah extreme metal Jerman. Memikat penonton lewat penampilan dinamis mereka di seluruh Eropa ya. Nah, di musim gugur tahun ini 2026 mereka dikabarkan akan meluncurkan album studio kelima mereka yang akan mereka tampilkan juga secara berdana dalam tour Helios Tour. Album baru Firtan yang bertajuk Helios ini memetakan jalan keras menuju pencerahan, bukan sebagai pelarian melainkan sebagai sebuah penaklukan. Mengambil nama dari Sang Surya, album ini mengeksplorasi makna menjadi versi diri yang paling kuat dan jernih di tengah dunia yang dirancang untuk memicu distraksi dan kemerosotan. Helios memadukan keganasan black metal yang mentah dan penuh atmosfer dengan bobot masif death metal. Sebuah cerminan dari tema utama album ini, kejernihan yang ditempa lewat perjuangan. Kehadiran biola akustik dan elektrik yang menggugah emosi menjalin nuansa melankolis dan eksperimental ke dalam komposisi mereka ya. Hal ini menciptakan ketegangan serta kompleksitas yang memperkaya permainan riff yang rumit dan perubahan musikal tak terduga khas mereka. Penggunaan beragam instrumen akustik, lantunan bernuansa ritual serta synthesizer analog turut menambah kedalaman dan memperkuat atmosfer musik Firtan. Langsung kita simak saja tampilan mereka yang lumayan panjang begitu ya. Menghadirkan bintang tamu, salah satu member dari Ne Obliviscaris dalam The Hierophant Way.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulu bis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Baru saja selepas sebuah nomor lama dari formasi King Diamond yang kali ini saya hadirkan lewat salah satu muatan dari album yang dirilis pada 21 Agustus 89 silam, yang merupakan sebuah album konsep keempat, Conspiracy. Ini merupakan salah satu album yang sukses besar secara artistik ya. Album ini merupakan sequel dari album Them yang dilepas tahun sebelumnya, tahun 88. Dan menampilkan vokal falsetto theatrical, kemahiran gitar Andy LaRocque, juga menjadi album terakhir drummer Mickey D.

Album Konspirasi juga tercatat berhasil masuk ke dalam chart musik internasional. Salah satunya di posisi ke-41 di tangga lagu Swedia. Kemudian peringkat ke-64 di Belanda, bahkan menembus posisi ke-111 di Billboard 200 Amerika Serikat. Ini dianggap sebagai puncak pencapaian artistik, juga pertunjukan vokal terbaik di era soloist King Diamond. Okay, yang saya hadirkan adalah Victimize buat Toto Blendrang, semoga pas dengan nomor satu ini ya. Baik, sekarang cek lagi dari tanaman nama yang masih ada, segera dituntaskan saja. Ada Robert Gavlera yang ada di kawasan Tretes menyatu di sini untuk tampilan dari formasi Dreamville atau Action Star. Disapa Arfi Florinen, Anwar Eko, Hendrik, kemudian Rahim, Eko Metu, juga Tom Bonati. Berikutnya ada Andrew yang ada di kawasan Surabaya yang menunggu Dark Souls dalam spektrum kedap cahaya. Oke, ditunggu. Sementara di Facebook, saya tambah lagi jumpa siapa lagi nih? Ada Sarip OTW, pengennya simak ke Eponanya Elevati. Putri Karisma Wijayanti menunggu kreator dalam Extreme Migration. Sedangkan Catur Indra Maheswari hadirkan Cradle of Filth dalam track lawas Gabriel. Sementara ini sudah saya baca semua ya kebersamaan warga Star. Kalau nanti ada lagi bakal dicek kembali. Ini saya bakal sambung saja kehadiran dari King Diamond ke performa berikutnya. Ada Lost Horizon dalam Pure.

Oke, setelah kemunculan Rise and Stability, band asal Jepang ini sudah hadirkan Inka. Kini kita jeda dulu Rockstar dan kita masuk ke segmen Star of the Month yang bakal bongkar kembali album dari Taylor Swift yang dirilis 2020, Evermore, yang mendapatkan pujian luas dari para kritikus musik. Aspek yang dipuji diantaranya itu adalah karakterisasi, produksi musik, dan penampilan vokal Swift. Berbagai publikasi memasukkan Evermore ke dalam album akhir tahun mereka untuk album terbaik di tahun 2020. Nah, album ini mendapatkan nominasi Album of the Year pada 64th Annual Grammy Awards. Juga meraih peringkat nomor 1 di Argentina, Australia, Belgia, Kanada, Kroasia, Yunani, Selandia Baru, Portugal, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Kemudian Republic Records melaporkan lebih dari 1 juta kopi terjual dalam pekan pertamanya secara global. Evermore adalah debut nomor 1 Billboard 200 ke-8 berturut-turut Swift dan memecahkan rekor jarak terpendek antara dua album nomor 1 oleh artis wanita di Amerika Serikat. Kita simak muatan album Evermore, tampilan Taylor Swift bersama The National dengan satu nomor bertajuk Coney Island.

105,5 Star FM. Ini dia salah satu gebrakan yang terbilang masih cukup hangat gitu ya. Rilisan dari Dark Souls yang menghadirkan rilisan paling akhir mereka yang bertajuk Spectrum Kedap Cahaya. Single ini jadi refleksi tajam pada kondisi dunia saat sekarang yang dinilai semakin suram ya. Sekaligus mempertegas identitas musikal Dark Souls yang konsisten dengan nuansa sinis, juga depresi sejak awal perjalanan mereka. Sementara secara makna, Spectrum Kedap Cahaya ini menggambarkan dunia yang perlahan bergerak menuju fase yang tidak bisa disebut sebagai proto-apokaliptik. Konflik yang terus terjadi di berbagai belahan dunia dipandang bukan sekedar peristiwa acak, melainkan seperti sebuah pola yang terstruktur oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Nah, isu global seperti konflik Israel-Palestina yang kian brutal dan meluas menjadi salah satu sorotan, di mana upaya perdamaian kerap terasa paradoksal dan tidak lebih dari simbol semata, serta adanya war topics hanya tampak seperti lelucon belaka. Dari sisi musikal, Spectrum Kedap Cahaya menandai babak baru bagi Dark Souls dengan masuknya Dirk, juga Nyoman dari Hellcrush. Keduanya ini berkontribusi dalam proses kreatif sekaligus mengisi posisi gitar selama rekaman berlangsung ya. Dirk juga turut menyumbangkan clean vokal untuk memberikan nuansa baru dalam perjalanan musikal Dark Souls. Selain itu, Dark Souls juga menggandeng Imamul Khair dari Esoteric Revelation sebagai musisi tamu yang mengisi elemen synth, memperkaya dimensi atmosfer di lagu ini. Single Spectrum Kedap Cahaya ini Warga Star telah tersedia dan dinikmati di berbagai platform digital ya. Tidak hanya sebagai tambahan katalog karya, single ini juga menjadi penanda transformasi Dark Souls menuju formasi baru yang lebih solid. Baik, sisa waktu kebersamaan kita tinggal kurang lebih 25 menitan ke depan. Kini bakal segera saya sambung saja kehadiran Dark Souls dengan Abath dalam Winterbane.

0: Pengumuman, pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rampungnya Orden Ogan, hadirkan to the end. Bawa kita sampai di bagian paling akhir program Rockstars yang tinggal menyisakan waktu beberapa menit saja ke depan sampai di 10 malam. Ini waktunya saya, Yuri Farel, bakal segera akhir tugas dengan melepas saat tampilan paling pungkasan yang datang dari Action Star dengan Through the Fire and Brimstone. Kita habis untuk sementara waktu dan jumpa kembali pekan depan. See ya!

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Hari ini Senin 27 Juli 2026. Saya Eva Prasanti yang bertugas dan bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memulai hari yang baru. Biarlah sukacita daripada Tuhan, pengharapan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus membawa rasa syukur yang tidak pernah henti-henti kepada Dia, Juru Selamat hidup kita. Mari kita akan awali persekutuan ini, kita memulai di dalam doa.

Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami bisa beristirahat dengan nyenyak. Dan hari ini kami bangun, kami segar, bugar, kuat karena Tuhan. Biarlah hari ini mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepada Engkau Allah yang hidup. Dan biarlah segala yang bernafas memuji serta meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Dan biarlah hari ini setiap daripada kami yang bersekutu bersama di Praise Cloud Program mengalami lawatan Tuhan, mengalami kasih sayang Tuhan, mengalami cinta daripada Tuhan. Dan mulut kami tidak pernah henti-hentinya memuji akan kebesaran namamu, karena hanya Engkau yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami menyerahkan persekutuan udara Praise Cloud Program pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami dalam musim-musim kehidupan yang kami lalui. Bahkan setiap perangkat-perangkat yang kami gunakan untuk siaran pagi hari ini, Tuhan tolong supaya boleh berjalan dengan lancar dalam kendali Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami memulai persekutuan udara Praise Cloud Program pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar terkasih, pagi hari ini satu pujian yang sudah kami hadirkan dari Chris Tomlin dengan Holy Forever. Kami hadirkan pujian berikutnya dari Heidi Diana, Hidupku Berarti Bagimu.

105,5 Star FM dari Son of Praise. Kami memuji kebesaran-Mu sudah kami hadirkan untuk pagi hari ini. Baik, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita ada dalam Lukas pasal 6 ayat 27-36. Lukas 6 ayat 27-36. Kita akan baca bersama dengan tema renungan kita, yaitu tentang murah hati yang berbeda. Murah hati yang berbeda. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya, Engkau yang sudah menetapkan kami, memilih dan memanggil kami. Kiranya hari ini saat kami diberikan kesempatan untuk kami merenungkan firman-Mu, biarlah kami memiliki kerinduan yang sama untuk kami boleh melihat dan merasakan betapa Tuhan mengasihi kami dengan tidak terbatas, sehingga apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, Tuhan sanggup sediakan lewat firman Allah yang akan kami renungkan. Biar firmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya, dan biarlah dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kami diberikan kesanggupan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu seperti yang Tuhan kehendaki. Kami siap menerima berkat firman Tuhan pagi ini, kami menerima dengan penuh ucapan syukur, dan kami tahu Roh Kudus yang akan menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari pendengar terkasih, kita akan baca bersama ya. Lukas 6 ayat 27-36, demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintailah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Mari pendengar terkasih, kita akan merenungkan firman Allah untuk pagi ini dengan temanya, yaitu murah hati yang berbeda. Natsnya ada di ayatnya yang ke-36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini, dan kita merenungkannya di pagi ini bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, apakah kita memiliki teladan hidup tentang sosok yang murah hati? Alasan apa yang membuat kita menyimpulkan bahwa orang itu adalah murah hati? Sungguh indah rasanya ya ketika kita memiliki setidaknya satu orang yang menjadi teladan hidup dalam bermurah hati. Tanpa sadar, kita tak hanya diberkati oleh hidupnya, tapi juga terdorong untuk menjadi murah hati. Kondisi ini ibarat gayung bersambut, karena Tuhan Yesus mengharapkan umatnya hidup bermurah hati, sama seperti Bapa di surga yang murah hati. Mencermati perikop pembacaan Alkitab hari ini, kita diajarkan tentang bermurah hati dengan tingkatan yang berbeda. Alkitab Lembaga Indonesia memberi judul Kasihilah Musuhmu, yang di dalamnya ada penjabaran bentuk kemurahan hati. Antara lain, berbuat baik kepada orang yang membenci, meminta berkat bagi orang yang mengutuk, hingga mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita. Ada pula ajaran agar kita tidak membalas ketika disakiti atau membiarkan milik kita diambil tanpa berniat memintanya. Memikirkan 4 ayat ini saja mungkin bisa membuat kita berkomentar, ternyata hidup murah hati sebagai pengikut Kristus sama sekali tidak mudah. Memang tidak mudah, tapi kabar baiknya, Bapa Surgawi tidak hanya meneladankan kemurahan hati, tapi juga memberikan roh penolong yang akan memampukan kita untuk hidup bermurah hati. Mari, hidupi karakter ini tak hanya sebagai ungkapan syukur kita, tetapi sebagai sarana untuk kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang semakin diwarnai egoisme ini. Dalam kemurahan hati umatnya, dunia sedang dikenalkan tentang Bapa Surgawi yang murah hati. Biarlah pagi hari ini pendengar terkasih meneladani apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus, bahkan perlengkapan yang telah Dia berikan melalui Roh Kudus-Nya. Mari sama-sama bekerja, sama-sama belajar, sama-sama melakukan firman Allah hari ini untuk hidup dalam murah hati seperti Bapa adalah murah hati.

105,5 Star FM, satu pujian dari Christian Liu. Kuserahkan hidupku Tuhan, sudah kami hadirkan untuk pagi hari ini. Pendengar terkasih, hari ini sama-sama kita belajar tentang murah hati yang berbeda. Kalau mungkin kita sempat melihat orang-orang di sekitar kita itu bermurah hati, bagaimana dia mau berkorban, baik waktunya, baik tenaganya, baik bahkan dalam hal keuangan begitu ya. Kita melihat ada orang-orang yang bermurah hati, dan kita terinspirasi oleh mereka yang hidupnya dipenuhi dengan kemurahan hati, yang tidak enggan untuk berbagi dengan orang-orang di sekelilingnya. Mungkin apa yang diberikan bukan sesuatu yang wah begitu ya. Mungkin hanya mentraktir minum kopi, mungkin hanya menyediakan makanan ringan, mungkin dia berbagi dalam hal-hal lain yang dikerjakan. Nah, saat kita terinspirasi ini dan Tuhan memberkati kita, tentu kita akan melakukannya. Bisa jadi saat kita memberi, belum seperti mereka yang menginspirasi kita. Kita memulai dari hal yang kecil. Mungkin dengan tenaga yang kita berikan, mungkin dengan waktu, mungkin juga dengan hal-hal lain yang bisa kita lakukan, supaya kita akan memupuk karakter murah hati itu dalam kehidupan kita. Dan hari ini dari bacaan kita Lukas pasal 6 ayat 27 sampai yang ke-36, meskipun perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia ini tentang kasihilah musuhmu, tetapi di ayat terakhir, di ayatnya yang ke-36, di sana mengingatkan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bagaimana dikaitkan kasihilah musuhmu dengan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu di surga adalah murah hati? Ternyata murah hati yang berbeda, yang hari ini kita maknai bersama, yang hari ini kita renungkan bersama, adalah bukan hanya saat kita mau memberikan sesuatu kepada orang-orang sebagai bentuk kemurahan hati kita. Ternyata ada yang lain yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berbuat baik kepada orang yang membenci. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang mengasihi kita, apa bedanya dengan orang-orang yang ada di dunia saat ini? Tetapi kalau kita bisa berbuat baik kepada mereka yang membenci, saya yakin ini bukan sesuatu yang gampang untuk kita kerjakan. Asal kita tidak membalas kejahatan orang lain, tentu ini suatu nilai tambah buat kita. Tapi ada hal ekstra yang harus kita lakukan, yaitu kita harus berbuat baik kepada mereka. Kalau hati kita tidak dilimpahi dengan kasih daripada Allah, kasih dari surga, saya yakin kita tidak bisa melakukannya. Apalagi kalau kita adalah orang-orang yang masih memendam sakit hati, masih merasakan kebencian. Kalau harus berbuat baik kepada mereka, tentu ini bukan perkara yang gampang. Mungkin saat ini Tuhan sedang mengingatkan kita atas orang-orang yang pernah melakukan kejahatan kepada kita dan merasa kita saat ini sakit hati. Mintalah kepada Tuhan supaya dengan pertolongan Tuhan kita bisa mengampuni dan melupakan dan menambah dengan perbuatan baik yang bisa kita kerjakan. Roma mengatakan bahwa saat kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita, itu sama seperti kita sedang memupuk bara di atas kepalanya. Saat kita bertindak murah hati, maka saat itu juga kita sedang mengenalkan dunia kepada Bapa yang ada di surga yang murah hati. Yang kedua, meminta berkat kepada mereka yang mengutuk. Ini sama seperti yang dikerjakan oleh Yesus saat Yesus mati di atas kayu salib. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Yesus meminta supaya Bapa mengampuni orang-orang yang bersalah pada waktu itu. Dan itu bisa kita teladani bersama saat kita pernah mendengar kata-kata kutukan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin dari orang terdekat kita, orang tua kita. Lepaskanlah pengampunan. Doakanlah mereka. Tolak segala kutukan yang pernah kita dengar dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita bebas dari kutuk. Karena sesungguhnya lewat apa yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib, kutuk yang harusnya menjadi bagian kita, Tuhan sanggup ubah itu menjadi berkat yang luar biasa. Di ayat 28 di sana dikatakan mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita. Ini sama seperti saat kita meminta berkat bagi orang yang mengutuk. Kita bisa melakukannya dengan doa. Selain ini, ternyata ada juga ajaran yang mengingatkan untuk kita tidak membalas ketika disakiti atau membiarkan milik kita ini diambil tanpa berniat untuk memintanya. Ini adalah tugas ekstra dalam kehidupan kita kalau kita mau menyatakan diri kita ini sebagai orang-orang yang bermurah hati. Bukan hanya kita berbagi waktu, bukan hanya kita berbagi secara finansial, tenaga, tetapi lebih mengarah kepada hati, perubahan hati. Dan kalau kita sama-sama belajar untuk melakukan firman Allah hari ini, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menolong kita. Saat kita dilimpahi dengan kasih daripada Tuhan, maka saya yakin kasih Allah yang luar biasa itu akan menyatakan buat kita semuanya bahwa Dia mengasihi dengan kasih yang tidak terbatas. Dia mengasihi dan ingin kita menampakkan kasih itu juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari sama-sama belajar untuk bisa melakukan firman Allah hari ini. Kalau kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk mengerjakannya, hikmat Tuhan, kasih karunia Allah pastinya akan menolong kita, asal ada kemauan untuk melakukannya. Kalau tidak ada kemauan untuk melakukannya, tentunya kita tidak akan pernah mendapatkannya. Pagi hari ini pendengar terkasih, kami akan hadirkan pagi hari ini dari Grace Christine dengan satu pujiannya, Tuhan tak pernah terlambat.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari Yesua Abraham dan Connect Worship ya, lewat satu pujiannya walau gunung tak berpindah. Baik, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, seperti biasa jam 6 pagi waktunya saya menghadirkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan telaga untuk hari ini bertemakan yaitu Sampai Hari Tuaku. Sampai Hari Tuaku. Kita akan bersama-sama mendengarkan telaga untuk pagi hari ini. Dan bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kami ucapkan selamat mendengarkan telaga. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang Sampai Hari Tuaku. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kadang-kadang kita dibuat terkejut itu mendengar berita atau melihat kenyataan bahwa pasangan suami istri yang sudah menikah sekitar 30 tahun bahkan lebih itu tiba-tiba bercerai gitu Pak Paul. Ini sebenarnya bagaimana Pak Paul?
1: Memang kalau kita hanya melihat mereka pada usia tua itu dan tidak mengerti latar belakang mereka, kita akan terkejut. Tapi biasanya Pak Gunawan, kalau sampai di usia tua kedua orang itu mengalami masalah sehingga akhirnya harus berpisah atau apa, dapat dipastikan bahwa masalah mereka itu sebetulnya berawal jauh lebih dini. Jadi kemungkinan besar memang mereka sudah bermasalah, tapi puncaknya adalah di hari tua itu.
0: Kalau begitu kan pernikahan ini sebenarnya harus dipelihara sejak awal gitu Pak Paul ya, supaya jangan terjadi hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana kita itu bisa mempersiapkan diri untuk ya pernikahan ini bisa langgeng gitu, bisa sampai masa tua tetap menjadi pasangan suami istri itu, apakah ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan?
1: Ada Pak Gunawan. Jadi memang kita mesti merencanakan ya hari tua. Saya kira makin mantap, makin matang rencana, makin baik ya hari tua kita itu. Nah, sekali lagi saya ingin tekankan hal ini, yaitu kita menikah bukan untuk sementara, kita menikah untuk selamanya sampai juga nanti memasuki hari tua. Nah, kita ingin agar pernikahan kita di hari tua pun bisa langgeng dan baik. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita persiapkan. Yang pertama adalah kita mesti memahami bahwa hidup ini terbagi dalam beberapa fase. Ada kalanya kita siap dan menikmati hidup bersama pasangan dalam fase tertentu ya. Misalnya fase belum punya anak, kita bisa pergi bersama-sama ke sana ke sini bebas. Kita sangat menikmatinya. Atau ada fase ketika anak-anak kecil, nah kita juga menikmatinya, kita bisa pergi bersama anak-anak, bermain bersama mereka. Atau mungkin fase anak-anak sudah remaja, sudah mulai besar, kita mempunyai kesempatan lebih banyak mengembangkan karir, kita pun menikmati kebersamaan di sana. Nah, namun belum tentu kita siap dan dapat menikmati kebersamaan melewati masa tua. Sebab masa tua adalah masa yang penuh dengan keterbatasan. Jadi kita mesti menyadari hidup terbagi dalam fase dan fase tua itu fase tersendiri. Kenyataan bahwa kita telah mempunyai ya kestabilan di fase-fase yang sudah lampau tidak 100% menjamin bahwa di fase tua ini nih kita tidak akan mengalami masalah. Perlu penyesuaian dan ini yang mesti kita persiapkan.
0: Ya, tetapi seperti tadi yang Pak Paul katakan ya, Pak, kalau fase-fase sebelumnya itu kita bisa mengatasinya dengan baik, artinya hubungan itu cukup harmonis gitu Pak Paul ya. Apakah tidak lebih mudah mengatasi untuk fase yang berikutnya seperti fase pada masa tua itu?
1: Betul sekali. Jadi kalau di masa lampau kita berhasil melewati kebersamaannya dengan baik, dengan stabil, kita akan lebih mampu mengatasi tantangan di fase hari tua itu. Tapi yang saya ingin tekankan adalah tetap akan perlu penyesuaian diri. Fase tua itu tidak kita masuki dan kita lewati dengan begitu saja. Perlu ada hal-hal yang kita lakukan untuk menyesuaikan diri. Nah, ini yang perlu kita camkan.
0: Ya, berarti dalam tiap-tiap fase pernikahan ini tadi, itu ada masalahnya sendiri-sendiri gitu Pak Paul ya?
1: Betul.
0: Nah, untuk fase di mana pasangan suami istri itu sudah lanjut usia gitu, masalah-masalah apa yang biasanya muncul Pak Paul?
1: Biasanya kita bisa simpulkan dengan satu kata ya Pak Gunawan, yaitu keterbatasan. Di hari tua kita misalkan tidak lagi sehat dulu sehingga kesehatan kita terbatas. Saya berikan satu contoh saja yang mudah. Misalkan pendengaran kita mulai berkurang. Nah, perlu penyesuaian untuk berbicara dengan pasangan dengan pendengaran yang sudah mulai berkurang itu, atau ingatan kita berkurang, sehingga hal-hal yang baru saja kita bicarakan nanti kita bisa tanya lagi, atau pasangan kita bertanya lagi. Nah, yang kebetulan memorinya lebih kuat bisa jengkel, kok nanya lagi, baru saja diberitahukan, atau karena sering lupa jadi akhirnya merepotkan pasangan, mana ini barang, mana ini kunci, dan sebagainya. Nah, jadi fase tua ditandai oleh keterbatasan, dan di dalam keterbatasan inilah kita sebagai suami istri harus menghadapi tantangannya. Nah, untuk menolong kita menghadapi tantangan ini, Pak Gunawan, saya mau membedah ya, keterbatasan itu tuh seperti apa, dalam unsur-unsur apakah kita juga harus belajar melihat apa itu keterbatasan. Yang pertama adalah jenis aktivitas, Pak Gunawan. Ada hal-hal yang biasa kita lakukan sekarang tidak bisa lagi kita lakukan. Saya tahu Pak Gunawan bermain tenis ya, dan senang sekali bermain tenis. Sampai usia tertentu Pak Gunawan masih bisa main tenis, tapi lewat usia tertentu tidak bisa lagi main tenis. Nah, sekarang diberikan pilihan, apakah Pak Gunawan tidak berbuat apa-apa karena tidak lagi bermain tenis, atau harus mengganti jenis aktivitasnya karena Pak Gunawan tetap ingin hidup sehat. Nah, apakah Pak Gunawan bersedia memikirkan alternatif aktivitas olahraga yang lain? Ada orang yang tidak bersedia, Pak Gunawan. Ada orang yang berkata, ah, saya suka tenis, maka saya akan terus main tenis. Nah, akhirnya tulangnya patah atau nanti terkena serangan jantung, tidak cocok lagi sampai usia yang sudah lanjut misalkan. Atau karena tidak bersedia beraktivitas yang berbeda, akhirnya tidak olahraga sama sekali. Nah, akhirnya di masa tua mengumpulkan penyakit-penyakit yang lain.
0: Iya, Pak Pol, di dalam keterbatasan seperti itu, Pak Pol, ini kadang-kadang orang itu tidak menyadari bahwa sebenarnya dia sudah memasuki usia di mana keterbatasan-keterbatasan itu mulai menjadi bagian hidupnya. Atau kalaupun dia menyadari, pasangannya itu yang tidak menyadari gitu. Bahkan mendorong, enggak, kamu enggak seperti itu. Teman-temanmu yang lain itu masih belum seperti itu. Nah, ini bagaimana, Pak?
1: Ini seringkali menjadi masalah di antara pasangan yang sudah lanjut usia, Pak Gunawan. Betul sekali. Kecenderungannya adalah ada salah satu pihak yang menyangkali keterbatasannya. Sehingga pasangannya itu yang kesel sekali. Kamu kok sudah tua, masih begini, nanti kamu kenapa-napa. Terus akhirnya terjadi percekcokan. Percekcokan yang di usia muda tidak akan muncul karena memang masalah ini tidak ada. Tapi di usia tua lah ini akan muncul dan menjadi bahan percekcokan. Atau kebalikannya yang tadi Pak Gunawan katakan. Ada pasangan yang tidak mau mengerti bahwa misalkan suaminya tidak lagi sekuat dulu, selincah dulu atau apa. Nah, dia memaksa suaminya untuk terus pergi bersamanya ke sana ke sini, jalan ke sana ke sini, sedangkan misalkan lah ya, sudah terjadi pengapuran yang parah di lutut si suami sehingga suami tidak lagi bisa menggunakan kakinya sebebas dulu. Tapi istrinya tidak mau mengerti, memaksa si suami untuk jalan terus. Sebab kenapa? Dia berkata, teman-teman masih bisa, kok kamu gak bisa? Kamu memanjakan diri, akhirnya nanti penyakit timbul dan sebagainya. Nah, dari sini akhirnya kita masih simpulkan bahwa ya, dua belah pihak memang mesti benar-benar memahami, menerima, dan terutama ini mempercayai masing-masing. Sehingga sewaktu pasangannya berkata, saya memang tidak lagi bisa melakukan ini, yang satunya percaya, tidak meragukan. Atau sewaktu yang satunya berkata, saya memang tidak lagi mampu untuk pergi jauh seperti ini, nah yang pasangannya bisa berkata, okay, saya menerima dan tidak apa-apa. Jadi perlu suatu jalanan komunikasi yang baik, tapi landasannya adalah saling percaya dan saling menghargai. Kalau tidak, di usia tua ini nih muncul percekcokan dan kadang-kadang muncul penghinaan, Pak Gunawan. Yang satu menghina yang pasangannya itu, kamu kok begini, kamu kok begitu. akhirnya masalah tambah ruwet.
0: Pak Paul, selain keterbatasan mengenai jenis aktivitas, apakah ada yang lain, Pak Paul?
1: Yang kedua adalah tentang frekuensi, Pak Gunawan. Kita ini biasanya dulu ya, saya kembalikan lagi contoh, misalkan kita ini biasa bermain tenis, misalkan daya 3 kali per minggu, makin usia lanjut, mungkin tidak bisa lagi bermain 3 kali seminggu, mungkin hanya menjadi 2 kali seminggu. Banyak aktivitas yang biasa kita lakukan berapa kali per hari atau berapa kali per minggu, dengan bertambahnya usia akan harus kita kurangi. Nah, selain dari frekuensi yang juga kita harus pertimbangkan ulang adalah berapa baik atau berapa memuaskannya, kualitasnya. Nah, misalkan salah satu yang kita juga masih sadari adalah relasi suami istri atau seksual. Nah, seringkali misalkan si suami yang makin tua dan istri juga makin tua, ingin hendak melakukan hubungan, tapi di usia tua istri tidak lagi bisa melakukannya sebaik dulu. Tidak bisa disangkal pada masa tua, biasanya relasi seksual akan berubah. Tidak lagi sebaik, tidak lagi mempunyai kualitas sebaik dulu. Nah, ini bagian yang juga harus diterima. Ada hal-hal yang masih bisa dilakukan, tapi tidak lagi sebaik atau tidak lagi memuaskan seperti dahulu kala. Dan yang terakhir, bagian yang kita mesti sadari juga adalah berapa lama durasinya. Misalkan Pak Gunawan bisa bermain tenis sekarang 2 jam. Dengan bertambahnya usia mungkin harus ada pengurangan dari 2 jam ke 1,5 jam dan sebagainya. Pergi-pergi dulu bisa dari pagi sampai sore, sekarang tidak bisa, ya sampai siang saja sudah harus pulang. Nah, ini adalah elemen-elemen yang mesti kita sadari telah berubah dan kita harus menerimanya.
0: Ya. Nah, Pak Paul, karena keterbatasan ini tadi di mana kita bisa harus mengurangi jenis aktivitas dan sebagainya, Pak Paul ya. Apakah tidak sebaiknya dicarikan pengganti untuk itu? Karena misalnya unsur kepuasan, kan setiap orang akan mencari itu. Jadi walaupun dia tidak bisa menikmati kepuasan seksual misalnya, tetapi kan harus ada sesuatu yang memuaskan dirinya gitu, Pak Paul.
1: Nah, sudah tentu dia harus kreatif ya, mencari bentuk-bentuk aktivitas yang lain yang dapat dilakukannya. Namun kita sudah tahu bahwa kita tetap harus berjalan di koridor Tuhan, di koridor kehendak Tuhan. Jangan sampai kita mencari aktivitas sebagai pengganti yang terhilang itu, aktivitas yang melawan kehendak Tuhan atau yang berdosa. Kita harus jalan di jalan yang benar. Nah, tapi penting sekali, memang harus kreatif. Misalkan dulu terbiasa ya pergi kemana-mana, jalan-jalan jauh-jauh, sekarang mungkin jalan di sekitar rumah bersama-sama. Dulu biasa ya pulang malam, sekarang tidak usah lagi pulang malam, sore pun sudah pulang, karena mata tidak lagi awas untuk bisa melihat jalanan dengan baik. Dan tidak apa-apa, berarti kehidupan malam akan makin berkurang. Kalau ada yang antar, ada yang nanti jemput, nah itu baik. Tidak ada, ya berarti tidak pergi, berarti di rumahlah malam hari. Nah, pikirkanlah apa yang bisa dilakukan di rumah sehingga masih bisa melakukan kebersamaan.
0: Ya, memang selama itu masih pasangan itu ada, punya pasangan gitu, Pak Paul, masih suami istri lengkap gitu, itu akan lebih mudah mengatasinya, Pak Paul. Memang akan menjadi lebih sulit kalau dia sudah tinggal sendirian itu, entah janda entah duda gitu, itu akan lebih, masalahnya lebih kompleks saya rasa.
1: Setuju sekali ya, memang kalau tidak ada lagi pasangan, apalagi tidak lagi tidak ada anak, iya, atau siapa yang tinggal bersamanya, ini menjadi masalah tersendiri yang mesti dipersiapkan ya. Nanti kita akan bicarakan tentang apa anak-anak, yang peran anak-anak dalam menolong orang tua melewati masa tuanya.
0: Iya, Pak Paul, selain faktor keterbatasan, apakah ada hal lain lagi, Pak Paul?
1: Masa tua ini sebetulnya masa mengingat dan menuai. Di masa tua kita tidak lagi dapat memandang ke depan, sebab secara alamiah kita tahu bahwa tidak banyak lagi waktu yang tersisa. Secara fisik pun ingatan jangka pendek kita makin memudar ya, maka kita sering melupakan yang sekarang. Tapi jangka panjang kita masih ada. Kita mengingat hal-hal yang dulu pernah terjadi. Itu sebabnya kalau kita pernah mengalami kepahitan, kekecewaan di masa lalu, seringkali itu kalau kita belum membereskannya dulu, kita belum mengampuni orang yang melukai kita atau mengecewakan kita. Kita masih memendam kemarahan dan kepahitan. Di hari tua, kepahitan itu, Pak Gunawan, akan membesar. Bukan saja kepahitan itu tuh masih ada, tapi mengganggu, membengkak, benar-benar menguasai orang itu. Sehingga kalau kita misalkan berkunjung ke rumah si orang tua ini, kita akan selalu disuguhi cerita yang sama tentang kepahitannya, kebenciannya kepada si orang itu. Masalahnya adalah orang ini sudah membicarakan tentang kemarahannya atau kekecewaannya itu berkali-kali dan kepada setiap orang yang berkunjung kepadanya, tapi dia terus membicarakannya. Kenapa? Sebab itulah yang terjadi. Masa tua adalah masa mengingat dan menuai. Kalau dia dulu menabur benci, dendam, di hari tua dia akan menuai dendam dan benci, tapi dalam skala yang lebih besar. Tapi kalau misalkan di masa yang lampau kita menanam banyak pengalaman indah, kita memilih mengampuni, kita memilih untuk menyerahkan semua kembali kepada Tuhan, kita tidak lagi ingin menggenggam hidup kita atau kepunyaan kita, kita berani melepaskan, masa tua menjadi masa yang lebih indah. Sebab yang kita ingat yang indah, kita tidak menyimpan dendam, dan yang kita tuai juga adalah pengampunan dan keindahan. Itu sebabnya kita akan melihat sebagian orang tua indah, bersinar, ya, benar-benar menjadi berkat. Tapi ada lagi sebagian orang tua yang menjadi pancaran kebencian dan kepahitan.
0: Ya, itu kadang-kadang juga nampak gitu, Pak Paul, ya. Ada orang tua itu yang menyesali masa lalunya itu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena ya unsur usia sudah. Dia tidak bisa memperbaiki masa lalunya, tapi yang dilakukan adalah menyesalinya terus. Nah, ini bagaimana, Pak?
1: Nah, ini memang dia harus datang kepada Tuhan. Dia harus berkata, Tuhan, ini adalah kerikil dalam hidup saya. Saya tahu ini tidak benar, saya harus bereskan. Nah, dia harus mau membereskannya. Tidak ada hari yang kita katakan sudah terlambat untuk mengampuni, untuk membereskan. Masih ada hari, berarti masih bisa mengampuni. Yang penting dianya mau. Tapi seringkali karena memang kebencian itu sudah mendarah daging dan sudah menjadi bagian hidupnya untuk waktu yang lama, dia tidak dengan mudah mau, ya, atau bersedia melepaskan kebencian itu. Jadi makin tua makin diisi oleh kepahitan. Yang kasihan adalah pasangannya, Pak Gunawan, kalau inilah yang terjadi. Sebab pasangannya tuh yang setiap hari harus mendengarkan keluhan kepahitan dari misalnya ya suaminya atau istrinya itu, dan tidak pernah habis-habisnya. Jadi kalau kita lihat, dia merugikan dirinya sendiri tapi tidak mau melepaskan. Nah, maka Tuhan memberikan mereka suatu pilihan, ya. Pilihan untuk datang kepada Tuhan, mengampuni, atau pilihan untuk tidak mau, ya, mengampuni. Sehingga akhirnya terus dikuasai oleh kebencian.
0: Iya, Pak Paul. Apakah masih ada faktor lain pada masa tua ini yang perlu diperhatikan gitu, Pak Paul?
1: Satu lagi adalah masa tua, masa perubahan prioritas. Maksudnya apa? Berhubung sedikitnya waktu yang tersisa dan berkurangnya kesanggupan fisik, maka kita pun dipaksa menetapkan ulang prioritas hidup kita. Kita masih duduk bersama dan membicarakan apa tuh yang sekarang kita ingin lakukan, kita ingin kerjakan di sisa-sisa hari kita. Jangan sampai nanti yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan. Sebab yang satu berkata, ini yang penting buat saya, ini yang penting buat saya, dan tidak ada saling pengertian lagi. Sudah tentu di masa tua tetap diperlukan suatu kerelaannya untuk mengalah, untuk berkata, maaf, saya sebetulnya sulit menerima ini, tapi karena saya tahu ini penting bagimu, saya akan dukung kamu. Nah, sikap seperti itu pun tetap diperlukan di hari tua. Namun mesti dijaga, ya, semua ini harus dijaga dalam koridor saling pengertian. Ada kecenderungan ini yang terjadi, Pak Gunawan. Di hari tua ada orang-orang yang menggunakan hari-hari itu untuk membalas dendam. Saya memahami ada kalanya memang mereka terlalu pahit. di masa lampau. Diperlakukan buruk oleh pasangannya. Jadi di masa tua lah masa pembalasan dendam. Tidak peduli, tidak mengurus, sebodoh amat, malahan sekarang memaki kembali sebab dulu sering dimaki. Saya sekali lagi mengatakan, saya mengerti kepahitan yang telah tertanam akibat perlakuan pasangan yang buruk itu. Saya mengerti itu. Tapi ingat, kita mesti ingat, kita tetap bertanggung jawab atas tindakan kita sekarang ini. Tuhan memanggil kita untuk mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan memanggil kita untuk mengasihi. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan untuk menunaikan perintah Tuhan ini.
0: Ya, sehubungan dengan itu, Pak Paul ya, apakah sebagai orang yang sudah usia lanjut ini perlu tetap punya cita-cita gitu, pengharapan untuk masa depannya walaupun hanya tinggal sedikit gitu, Pak Paul?
1: Saya pikir itu penting sekali, Pak Gunawan. Jadi dua-dua duduk sama-sama membicarakan apa tuh yang kita ingin kerjakan bersama. Setahun ini, nanti tahun depan, yuk kita kerjakan ini. Yuk kalau Tuhan karuniakan kesehatan, kita kerjakan ini. Jadi silakan isilah dengan rencana-rencana. Sudah tentu rencana yang memang realistik dan dapat dilakukan.
0: Ya, itu disesuaikan dengan apa kondisi yang tadi Pak Paul katakan ya, tentang
1: betul,
0: keterbatasan, tentang apa bagaimana kondisi dia gitu.
1: Betul. Semuanya dan juga itu, keuangan, kadang-kadang itu juga enggak bisa ya. Betul.
0: Iya. Nah, memang perubahan seperti ini kadang-kadang tidak mudah dilalui, Pak Paul ya. Itu yang menjadi sesuatu krisis di dalam kehidupan pasangan suami istri yang sudah lanjut usia ini.
1: Betul sekali, tidak mudah. Jadi memang di sini satu sikap yang juga diperlukan adalah ini, Pak Gunawan, yaitu sikap tidak menuntut. Kadang-kadang kita ini terbiasa ya dengan perlakuan orang yang penuh hormat, penuh perhatian kepada kita. Tapi dengan berlanjutnya usia, kita tidak lagi beredar deh ya. Kita tidak lagi dibutuhkan di luar. Kadang-kadang tuh kita lampiaskannya itu di rumah, Pak Gunawan. Kita tetap mau dihargai, bukan hanya mau dihargai, kita menuntut secara berlebihan. Pasangan berbicara sedikit keras, kita marah. Pasangan tidak mendengar, bukannya sengaja ya tidak mendengar, karena tidak mendengar, kita marah. Jadi apa tuh yang terjadi? Karena kita kehilangan yang di luar, kita menuntut di dalamlah kita mendapatkannya. Kalau pasangan tidak berhasil memberikannya, kita ngamuk, kita marah. Jadi akhirnya benar-benar hari tua itu diisi dengan kebencian dan kemarahan. Maka prinsipnya adalah jangan menuntut. Kita tidak mendapatkannya lagi, itulah bagian alamiah kehidupan. Kita tidak lagi dibutuhkan, itulah bagian alamiah dibutuhkan. Kita tidak lagi ditanya, dimintai pendapat, itulah bagian alamiah kebutuhan. Jangan melampiaskannya pada orang di rumah, menuntutnya, memberikan kepada kita semua pengakuan dan penghormatan itu, memperlakukan kita sepertinya kita itu seorang raja. Jadi penting ya kita tidak memperlakukan pasangan seperti itu atau orang-orang di rumah kita seperti itu.
0: Ya, jadi sebenarnya pada usia tua seperti ini kita justru lebih membutuhkan daripada dibutuhkan, Pak Paul. Kita lebih membutuhkan pasangan kita tuh, daripada kebutuhan-kebutuhan kita sendiri yang lain minta di apa hormati dan sebagainya itu, sudah Pak Paul.
1: Sesungguhnya demikian, Pak Gunawan, kita lebih membutuhkan. Namun mintalah dengan baik-baik. Sebab kadang-kadang ada orang-orang tua sadar membutuhkan tapi tidak mau mengakui, namun menuntut pasangan untuk bisa mengerti dan memberikannya. Akhirnya kasar dan akhirnya sering bertengkar. Jadi kalau memang membutuhkan bantuan, mintalah baik-baik dengan penuh kerendahan hati. Jadi sikap rendah hati benar-benar ini akan menjadi kunci ya keberhasilan dua orang tua melewati masa-masa tuanya.
0: Ya, jadi kalau ada pasangan yang sudah apa lama menikah tadi lalu berpisah, itu seringkali masalahnya internal aja, Pak ya, bukan eksternal gitu ya.
1: Seringkali iya. Seringkali masalahnya muncul dari masalah-masalah yang telah tadi kita bahas itu.
0: Iya. Pak Paul, bagaimana dengan harapan-harapan masa lalunya itu yang ternyata itu tidak menjadi kenyataan, Pak Paul? Ini kan yang tadi Pak Paul katakan harus di apa tinjau ulang itu, harapan-harapan ini yang harus ada ditinggalkan dan sebagainya. Padahal itu sesuatu yang menyakitkan gitu, Pak Paul, untuk meninggalkan harapan-harapan yang sudah tidak mungkin tercapai gitu.
1: Jadi di masa tua lah kita mesti berdamai dengan diri kita pula, Pak Gunawan. Maksudnya begini, waktu kita menengok ke belakang dan melihat ini nih hal-hal yang saya tidak dapatkan, kita mesti duduk dan berpikir dengan jernih. Jangan langkah pertama menyalahkan orang. Ini nih hanya menambahkan kepahitan. Lihatlah apa tuh bagian kita pula. Nah, kalau memang ini kesalahan orang, orang berbuat buruk kepada kita, tugas kita adalah di masa tua meminta Tuhan menolong kita mengampuni orang itu. Ini proyek kita. Sekali lagi, kita gak bisa mendelegasikan ini kepada orang. Ini tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kalau memang kita lah yang berandil yang membuat kita kehilangan kesempatan yang baik itu, kita mesti juga berdamai dengan diri kita dan berkata, ya udah, memang ini kesalahan saya. Memang saya tidak melakukan bagian saya atau tugas saya, sehingga ya inilah hasilnya, saya gak mendapatkannya. Terima ini juga. Nah, setelah kita lakukan semua itu, datang kembali kepada Tuhan, percaya bahwa meskipun kita kehilangan itu semua, tetap rencana Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita cukup. Tidak lebih, tidak kurang, cukup.
0: Iya. Pak Paul, untuk mengakhiri perbincangan ini, mungkin ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan?
1: Saya bacakan Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dan 13. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Ini benar-benar sebuah konsep teologis yang dalam, Pak Gunawan, yaitu bahwa Tuhan menguasai segalanya. Dia Allah yang berdaulat. Dia yang memberikan keindahan pada waktunya. Dia yang membuat seseorang mampu untuk makan, minum, dan menikmati hidupnya. Tuhanlah segalanya. Jadi di hari tua kita kembali lagi kepada Tuhan, bersyukur dan berserah kepadanya.
0: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang Sampai Hari Tuaku. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM dari Battle Worship, WTC Group, WTC Worship ya, dengan satu nama. Kalau Battle Worship tadi bersama dengan Devi Ratnasari, menyembah dalam hadiratmu. Baik, untuk pagi hari ini saya akan menyapa untuk pendengar terkasih yang sudah bergabung ya. Selamat pagi untuk Ibu Kamila. Jalani saja setiap prosesnya. Hanya orang yang sakit tahu nikmatnya sehat. Hanya orang yang pernah lapar tahu nikmatnya kenyang. Hanya orang yang pernah menderita tahu nikmatnya bahagia. Allah memang tidak menjanjikan hidup mudah, tapi Allah menjanjikan di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Terima kasih Pak Purmanam. Shalom, selamat pagi. Pujiannya dari Heidi Diana tadi sudah hadir ya. Efesus 6 ayat 16 sampai 17, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Terima kasih Bu Wayati. Kami memuji kebesaran-Mu. Pujiannya tadi sudah kami hadirkan ya. Terima kasih sudah bersama dengan persekutuan hari ini. Tuhan memberkati. Bu Ira, untuk pagi hari ini pujian dari Edward Chen tadi sudah kami hadirkan. Terima kasih. Dengan Allah selalu turut bekerja. Furin yang ada di Bangil, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Dan saya yakin apa yang sudah ditetapkan, Tuhan pasti turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih untuk pujiannya dari JPCC Worship tadi sudah hadir. Kuserahkan hidupku tadi pujian dari Christian Liu, diinginkan oleh Ibu Yuni yang ada di Gayam. Bapak Paulus Kemala, terima kasih. Tuhan Yesus tidak akan menguji batas kesabaran kita di luar kemampuan kita. Jadi yakinlah bahwa segala ujian itu selalu ada buat menempa iman dari diri kita sendiri. Amin. Ibu Aci, jika hari ini kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Hidup ini adalah kesempatan, ditunggu, nanti akan kami hadirkan ya. Ibu Diana yang ada di Paiton, pagi ini menyapa pendengar PTL dimanapun berada, keluarga yang ada di Bangil. Inilah hari yang telah dijadikan Tuhan. Marilah kita bersyukur dan menjalaninya dengan sukacita. Doa mengubah segala sesuatu sudah kami persiapkan, dibawakan oleh Regina Pangkirego ya. Terima kasih Pak Mardani, puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini terberkati lewat telaga Tuhan Yesus tentunya yang menyediakan apapun yang menjadi keperluan kita ya. Ada Bapak Roni Kusuma, pujian hidup ini adalah kesempatan ditunggu, nanti akan kami hadirkan. Tuhan Yesus memberkati, dukungan doanya ya. Nanti di akhir acara kita akan berdoa bersama. Bapak Waluyo Adi, terima kasih. Hidup adalah waktu yang dipinjamkan, harta adalah berkat yang dipercayakan. Semua yang kita miliki hanyalah titipan. Kesehatan adalah segalanya untuk menikmati yang ada. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, sebelum menyapa yang bergabung di Facebook juga ya, kami akan hadirkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan.